Dari kawasan Raja Gusulim, Painan 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Lucky Saw. Senang sekali pagi hari ini, Senin 8 Juni 2026, sahabat kembali bersuara ke Radio Febri. Dari Senin ini yang tentunya sibuk ke hektik sekali, yang mau sekolah, yang mau bekerja, ataupun yang beraktivitas ya di hari ini, mungkin lagi sibuk-sibuknya, atau mungkin yang berkendara di pagi hari ini, hati-hati di jalan. Kita selalu mengingatkan sahabat lagi so untuk selalu berhati-hati bagi yang berkendara. Dan selamat pagi Pak Sisi, edisi kali ini hadir tentunya menemani sahabat yang memulai aktivitas dengan Pop Indonesia, Mancanegara, dan tentunya sahabat lagi so juga bisa ya bergabung bersama Del Fabri di 0811 669 11 120. Silakan request lagu favoritnya, bisa dari Indonesia, dari mancanegara juga, mungkin yang beat gitu ya untuk menambah semangat di pagi hari ini bisa diminta. Nah sahabat, cuaca kayaknya mendung ya, karena malam tadi untuk wilayah Painan dan sekitarnya udah diguyur hujan walaupun sedikit, tapi tidak apa-apa deh ya sahabat untuk membasuh tanah istilahnya biar tidak terlalu panas, karena beberapa hari ini mungkin minggu belakangan ini memang terasa cuaca itu sangat panas nih sahabat. Nanti kita bahas juga informasi-informasi terbaru, makanya tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan

0: Tunggu proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
4: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
2: Punya kartu JKN kan?
1: JKN? Apaan tuh?
2: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
1: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
2: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
1: Aja.
2: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
1: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
0: BPJS Kesehatan.
3: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
4: Onde, de apa Hayati?
3: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
4: Lenda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

I'm a

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan

0: SMS dan juga WA di 0811-6619-120 atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPP Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat Lengkisau, di tengah aktivitasnya kita sapa dan kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir dari Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan di pagi hari ini, sahabat, yang langsung diwakili oleh Ibu Milda Sukmawati SHI selaku Ketua Pengadilan Agama Painan. Kita sapa sahabat sudah ada bersama kita. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Bu, sehat Ibu kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Sebagai pembuka mungkin boleh disapa dulu Ibu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kepada Mbak Adel dan seluruh pendengar sahabat Lengkisau. Perkenalkan, saya Melda Sukmawati SHI. Ini Ketua Pengadilan Agama Painan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2026. Jadi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Talu dan dimutasi ke Pengadilan Agama Painan. Okay. Ya, seperti itu.
0: Pasaman, Bu, ya, kemarin ya, Bu, ya?
1: Iya, Pasaman Barat.
0: Iya, Barat. Aslinya orang mana nih, Bu?
1: Aslinya orang Bukit Tinggi.
0: Oh, Bukit Tinggi. Ya,
1: cuma KTP-nya sudah KTP Pariaman.
0: Aduh, kemana-mana merantau ya, Bu.
1: Iya.
0: Gimana lagi ya, Bu? Emang sudah tegasnya ya, Bu?
1: Iya.
0: Okay. Ibu, mungkin sedikit materi hari ini mungkin boleh sambil nanti memberikan materi, mungkin sambil minum juga ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Oke, dan sama lagi saya Bu Melda Sukmawati, sahabat Ketua Pengadilan Agama Painan, sudah hadir bersama kita ya di edisi kali ini. Tentunya yang kita bahas di pagi hari ini terkait dengan berbagai mungkin kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Painan, dan salah satu yang akan kita bahas adalah terkait dengan hak-hak perempuan di pasca perceraian. Nah, kalau perempuan ini kalau pasca perceraian ya, Bu, ya, memang menjadi salah satu yang rentan ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Dan juga memang perlu diperhatikan akan hak-haknya. Nanti bakal dijelaskan sahabat oleh Ibu Milda terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Boleh Ibu, silakan.
1: Iya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Adel dan seluruh pendengar sahabat Lengkisau. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat hadir pada kesempatan ini untuk berbagi informasi seputaran pengadilan agama. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengupas terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Tema ini penting untuk dibahas karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketika perceraian terjadi, seluruh hubungan hukum antara suami dan istri telah berakhir. Padahal tidak seperti itu. Baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Nah, jadi akibat cerai ini, kalau kita bagi dapat kita bagi kepada tiga. Akibat cerai terhadap mantan istri, akibat cerai terhadap anak, kemudian akibat cerai terhadap harta atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba bahas yang pertama dulu, akibat cerai terhadap mantan istri. Apa saja itu? Akibat cerainya itu adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban yang wajib diberi oleh mantan suami, seperti nafkah madiyah, kemudian nafkah iddah dan mut'ah. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, nafkah madiyah. Nafkah madiyah itu artinya apa? Nafkah madiyah itu artinya nafkah lalu. Jadi, nafkah lalu yang tidak diberikan oleh suami ke istri. Misalnya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga terjadi perselisihan pertengkaran, kemudian mereka langsung berpisah. Nah, berpisah 1 bulan, 2 bulan, sampai hitungan tahun. Dalam selama berpisah itu, suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya. Padahal dia, istrinya ini kan masih status istri, belum cerai

ke pengadilan agama, tapi dia melalaikan kewajibannya, tidak dibayarkannya, tidak diberikannya nafkah untuk istri, maka itu istri dapat menuntut atau meminta nafkah madiyah namanya, atau nafkah lalu, ya seperti itu. Besarannya berapa? Besarannya itu kita lihat kepada dia berimbang, kita lihat kepada take home pay suami, pekerjaan suami apa, penghasilan suami berapa, kemudian berdasarkan kepada standar kehidupan istri selama berumah tangga dengan suami, atau berdasarkan kepada kebutuhan minimal. Kalau kita di Painan, berapa kebutuhan minimal kita di Painan, paling kurang untuk makan minumnya sehari-hari. Nah, kalau seandainya yang dilalaikannya itu 2 bulan, berarti selama 60 hari seperti itu. Itu bisa diminta oleh mantan istri. Nah, kemudian apa syaratnya? Syarat istri bisa menuntut nafkah lalu ini. Jadi syaratnya itu istri tidak nusyus. Nusyus itu apa? Jadi nusyus itu ke dalam bahasa Arab itu artinya membangkang. Membangkang ya. Yang membangkang itu maksudnya apa? Membangkang itu maksudnya istri meninggalkan rumah, kediaman bersama, ya kan dipilih ini di mana dia tinggal. Nah, di sana kediaman bersama dia tinggalkan tanpa seizin suami dan tanpa alasan yang syar'i. Yang kedua, apalagi yang terkategori non-nusyus itu, suami menolak kewajiban sebagai istri tanpa alasan yang sah. Nah, seperti itu. Contohnya apa yang nusyus itu? Suami meninggalkan rumah tanpa alasan yang syar'i. Contohnya, istri pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama tanpa izin suami, kemudian menolak kembali ke rumah tanpa alasan yang sah, padahal suami telah menyediakan tempat tinggal yang layak, telah memfasilitasi semuanya, kemudian istri pergi tanpa alasan yang syar'i, itu namanya. Nah, itu masuk kepada kategori nusyus. Kemudian istri itu keluar rumah untuk tujuan yang bertentangan dengan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan, seperti itu. Ya, bagaimana kalau ini misalnya istri itu keluar rumah karena adanya ancaman terhadap dirinya, atau ada mungkin selama membina rumah tangga ada rasa kekejaman atau kekerasan yang membuat dirinya itu takut, kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Nah, itu tidak masuk kepada kategori nusyus. Ya. Kemudian

ditolak oleh istri itu bukan masuk kepada nusyus. Nah, jadi dengan kategori itu dia bisa minta nafkah madiyah atau nafkah lalu. Nah, yang kedua lagi yang bisa diminta oleh istri itu adalah nafkah iddah. Nafkah iddah itu apa? Nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Iddah itu artinya apa? Masa menunggu. Jadi perempuan ini apabila diceraikan oleh istrinya, dia mempunyai masa tunggu. Masa tunggunya ini beda-beda. Kalau istrinya masih haid, maka masa iddahnya itu 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau kalau kita bulankan 3 bulan. Nah, kemudian kalau perempuan atau istri yang sudah menopause, tidak haid lagi, itu masa iddahnya 3 bulan. Nah, yang ketiga kalau istri itu hamil, kalau istri hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan, seperti itu. Jadi ketika suami menceraikan istrinya, dalam kondisi ketiga tadi itu wajib menjalani masa iddah, masa tunggu, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, nafkah itu kenapa masih wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya? Nah, ini berlakunya ini dalam cerai talak. Kenapa? Karena ketika suami menceraikan istrinya, suami istri itu masih suami itu masih mempunyai terhadap hak terhadap istrinya. Hak apa? Hak untuk rujuk. Rujuk itu artinya kembali lagi, baik lagi dengan istrinya selama masa iddah. Jadi selama masa iddah masih ada hak suami untuk rujuk, maka istri wajib menjaga dirinya, wajib tinggal di tempat yang disediakan oleh suami, kemudian suami wajib memberikan nafkah untuk istri. Kemudian apa saja itu yang bisa perempuan atau istri mana saja yang bisa diberikan nafkah iddah itu? Yang pertama tadi sama, istrinya tidak nusyus. Istri tidak nusyus. Kemudian yang kedua, perceraian itu terjadi karena cerai talak. Cerai talak itu adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Jadi dia nanti oleh suami. Nanti apanya nama tuh produk akhirnya itu adalah talak raji'i namanya, talak yang bisa dirujuk. Nah, yang kedua nusus sudah, talak raji'i sudah, kemudian istri itu bukan yang termasuk talak bain. Talak bain ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk. Kalau mau kembali dengan istri harus dengan akad nikah yang baru. Contohnya talak qabla dukhul. Talak qabla dukhul itu adalah suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, seperti itu. Dia tidak ada iddah itu ya. Kemudian khulu, kemudian talak tiga, kemudian cerai gugat. Nah, kapan istri itu nusyus? Ketika istri nusyus, dia tidak berhak ya. Ketika istri nusyus tadi tidak berhak dia mendapatkan nafkah iddah. Tetapi kapan istri nusyus dapat nafkah iddah? Ada istri itu dalam keadaan hamil. Jadi itu memang disebutkan itu dalam Al-Quran. Jadi jika mentala istri dalam keadaan hamil, maka wajib diberikan nafkahnya sampai dia melahirkan, seperti itu. Itu pengecualiannya ya. Iya. Yang ketiga lagi, yang ketiga itu hak iddah dulu, iddah tadi dulu, ada lagi satu lagi. Nafkah selama masa iddah itu meliputi apa saja? Ya, nafkah masa iddah itu yang pertama meliputi biaya makan dan minum sehari-hari. Yang kedua meliputi maskan. Maskan itu adalah tempat tinggal. Yang ketiga adalah 3 kiswah. Kiswah itu artinya pakaian. Jadi itu wajib tuh diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, akibat cerai yang ketiga adalah mun'ah. Mun'ah itu artinya pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk kenang-kenangan, hiburan atas berakhirnya perkawinan. Kalau kita waktu menikah kan

0: suami diberikannya mahar.
1: Betul.
0: Nah, untuk penghalalannya. Mm-mm. Nah, sekarang untuk melepaskan dia sebagai istri ditentukan pula oleh Al-Qur'an. Diberikan ini mut'ah, uang kenang-kenangan. Uang kenang-kenangan sebagai penghibur istri atas telah diceraikannya oleh suaminya. Seperti itu. Standarnya apa? Berapa besarannya? Besarannya itu sesuai dengan kemampuan suami juga. Ya. Mm-hmm. Nah, kalau mut'ah ini bisa berbentuk barang, bisa berbentuk uang. Yeah. Ya. Terserah sesuai nanti berapa nanti hakim menentukan itu sesuai dengan penghasilan suami. Mm-hmm. Kadang-kadang dilihat juga sesuai dengan lamanya perkawinan dan juga seperti itu. Yeah. Nah, kapan mut'ah wajib diberikan? Mut'ah itu wajib diberikan dalam cerai talak. Dalam cerai talak. Kemudian belum ditetapkan mahar bagi istri yang ba'da dukhul. Nah, itu ba'da dukhul itu artinya telah melakukan hubungan suami istri. Nah, itu wajib tuh suami memberikan. Kapan suami tidak wajib memberikan? Kapan dia sunat? Sunat suami memberikan mut'ah tanpa syarat tadi. Misalnya dia tidak cerai talak tapi cerai gugat, kemudian misalnya istrinya qabla dukhul, itu sunat suami memberikan, tidak wajib. Ya, kalau yang cerai talak tadi wajib. Ya. Kalau tidak diberikan tuh bisa dituntut. Kalau yang selain itu sunat seperti itu. Nah, untuk aturan-aturan tadi itu bisa dilihat, kalau dalam peraturan perundang-undangan bisa dilihat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi nanti bagi sahabat Langkisau nanti bisa melihat, mungkin download lah, lihatlah di internet ya. Download nih kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi di sana semua lengkap semuanya, tentang perkawinan, tentang perceraian ada di sana. Kemudian dalam perkembangan hukum tentang akibat cerai tadi kan karena cerai talak ya. Dalam rangka mengakomodir perma peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, bagi perempuan lagi yang mengajukan cerai gugat, tadi kan cerai talak istri yang suami yang mengajukan, sekarang cerai gugat suami yang mengajukan, istri yang mengajukan, akibat cerai berupa nafkah iddah, mut'ah dan madiyah itu dapat diminta oleh istri atau majelis hakim dapat secara ex officio karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban itu sepanjang istrinya tidak nusus. Ya, sepanjang istri tidak nusus atau terdapat kekerasan oleh istri. Bagaimana kita mengetahui itu istri itu nusus atau ada KDRT dalam rumah tangga? Itu dari pembuktian di persidangan. Nah, kalau pembuktian persidangan itu bisa dengan bukti tertulis atau bisa juga dengan bukti saksi. Saksi misalnya mengetahui memang ini istrinya ini nusus, istrinya membangkang, atau memang ini istrinya pergi dari rumah karena suaminya memang setiap hari itu KDRT atau kekerasan fisik atau kekerasan psikis, memang sudah sampai sakit, sampai stres dia, itu bisa. Itu untuk menentukannya itu di persidangan. Kalau terbukti dikabulkan, kalau tidak terbukti ya tidak dikabulkan, seperti itu. Kemudian apalagi kapan istri itu menuntut, bisa meminta hak-haknya itu di pengadilan? Nah, yang pertama, kalau suami yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama atau cerai talak, nanti istri itu memintanya pada tahap jawaban. Ini kan ada nih permohonannya. Nanti ada agendanya tahap jawaban. Nanti istri bisa menuntut di sana, uraikan. Dia minta nafkah sama dia. Selama sekian bulan dia dilalaikan, tidak ada dikasih nafkah. Kemudian dia minta nafkah iddah juga bisa. Kemudian minta mut'ah juga bisa. Dia ketika jawaban itu ya, ketika jawaban. Nah, kalau dalam cerai gugat, kapan istri itu bisa menuntut? Dia bisa menuntut ketika dia masukkan permohonan itu, surat gugatan itu. Jadi kan ada surat gugatan itu, di surat gugatan itu di samping dia minta cerai, dia minta juga akibat cerai. Di sana dibunyikan surat gugatan, nanti dijawab oleh suami dalam jawaban. Jadi di sana letak dia mengajukan hak-haknya, itu meminta hak-haknya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak ada minta, cuma minta perceraian saja. Nah, ketika dia duduain ya, ketika suaminya hadir di persidangan, kan nanti ada tuh. Jadi ketika suami hadir di persidangan, hadir istri, langkah pertama itu yang dilakukan adalah mediasi. Mediasi itu upaya perdamaian di luar persidangan. Nah, upaya perdamaian di luar persidangan ini dibantu oleh seorang mediator. Mediator itu ada mediator dari hakim, ada mediator dari non-hakim. Nah, nanti di mediasi itu, kalau seandainya pokok perkaranya tentang perceraian tidak berhasil, maka mediator akan memandu lagi, mengiring lagi kepada akibat cerai. Nah, ini sudah disuruh ini ya, agar pengadilan mediator mengiring seperti itu. Bisa dipandu, digiring ke sana, bagaimana dengan akibat cerainya. Oke lah, ini pokok perkaranya mau cerai, tidak berhasil untuk balik lagi. Nah, ke akibat cerai lagi, biasanya seperti itu. Kalau terdapat kesepakatan di sana, udah berarti kesepakatan sebagian, nah, kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai. Nah, boleh seperti itu, boleh, karena sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, seandainya nanti sudah diputuskan, ini putusan lagi ya. Diputusan ternyata putusannya kabul akibat cerai. Kapan suami itu wajib memberikan, atau kapan istri itu bisa mendapatkan haknya tadi? Jadi itu namanya eksekusi putusan ya, eksekusi putusan. Bisa kapan? Nah, kalau ini ya, kalau ini perkembangan hukumnya, kita lihat aturannya ke SEMA. SEMA ini surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian itu, pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus untuk nafkah iddah mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Nah, misalnya kan ada amarnya ini, amarnya satu mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i kepada termohon. Nah, yang poin berikutnya apa? Menghukum pemohon untuk memberikan akibat cerai berupa apa? Nafkah iddah, mut'ah, madyah itu kepada termohon sebelum termohon mengucapkan ikrar talak. Jadi nanti kan ada sidang tuh, setelah putus ada sidang satu kali lagi, namanya sidang pengucapan ikrar talak. Nah, di sana suami itu wajib membawa semua akibat cerai. Berapa yang ada dalam putusan itu dibawa semua, diserahkan kepada istri di saat itu juga. Bagaimana kalau suami tidak mau bayar? Nah, kalau suami tidak mau bayar, ikrar talak belum bisa diucapkan. Kalau ikrar talak belum bisa diucapkan, artinya mereka belum cerai. Ya, belum bisa keluar akta cerainya, seperti itu. Tapi apa, kadang-kadang istri ini udahlah, yang penting cerai udah lepas, udah
1: berakhir ya, Bu ya.
0: Yang penting berakhir, udah tenang, enggak dibayar pun enggak apa-apa katanya. Kalau di persidangan istri seperti itu menyampaikan, ya udahlah Bu Hakim, ya udahlah Pak Hakim, enggak dibayar pun enggak apa-apa, yang penting akta cerai kami keluar katanya. Boleh, bisa langsung diikrarkan. Tapi kalau suami istrinya enggak mau, saya enggak mau diikrarkan, pokoknya harus ada dulu akibat cerainya, baru ikrar talak diucapkan. Nah, itu talaknya ditunda. Sampai kapan ditundanya? Sampai dia memenuhi kewajibannya. Ada jangka waktu? Ada. Ada 6 bulan. 6 bulan sejak penetapan hari sidang pertama. Itu terhitungnya. Kalau sudah lewat 6 bulan pula, gugur kekuatan putusan itu. Nah, kembali dia seperti semula. Sebagai suami istri diulang lagi, masukkan lagi perkara seperti itu. Ya, karena kekuatan putusannya sudah gugur karena jangka waktunya sudah melebihi 6 bulan seperti itu. Nah, itu kalau cerai talak. Kalau cerai gugat misalnya, kalau cerai gugat kan enggak ada ya ikrar talak itu. Cerai gugat itu kan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan kan yang menjatuhkan talaknya suami. Nah, kalau amarnya itu mengabulkan permohonan pemohon menjatuhkan talak satu bain sugra. Kalau cerai gugat itu kan talak bain sugra itu kepada talak bain sugra tergugat kepada penggugat seperti itu. Nah, menghukum tergugat, suami kan tergugat tuh, menghukum tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan seterusnya itu yang dibayarkan, ini ada ya, yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Nah, itu ada aturannya tuh, aturan yang ini dalam syarat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Jadi harus dibunyikan yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Artinya apa? Kalau sepanjang tergugat belum membayar akibat cerainya itu akta cerainya belum bisa diberikan seperti itu. Baik. Nah, ya seperti itu. Ya barangkali seperti itu ya Mbak Adil ya penjelasan. Iya. Sebenarnya ada lagi nanti kalau ada kesempatan kita bahas juga tentang akibat cerai terhadap anak. Kemudian ini banyak pula itu pembahasannya seperti itu. Okay. Dan terhadap harta.
1: Di awal ini terhadap istri dulu ya Bu ya. Yeah. Berarti tadi ada 3 nafkah ya Bu ya.
0: Yeah.
1: Yang harus diberikan dari suami kepada mantan istrinya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya dan kalau misalnya suami ini Bu, misalnya kalau cerai gugat ya kan istri juga meminta tadi diberikan akibat dari cerai yaitu nafkah nih Bu. Kalau misalnya suaminya belum sanggup bagaimana Ibu?
0: Nah, dalam dalam fikih yang disebutkan syaratnya itu bisa meminta itu sesuai dengan kan take home pay suami ya. Kalau dalam fikih sesuai dengan kesanggupan suami. Bagaimana kalau suami tidak sanggup? Kalau suami tidak sanggup ya tidak bisa lah kita menetapkan. Makanya hakim melihat ini besarannya kesanggupan suami. Ya misalnya suami itu pengangguran tidak ada kerja sama sekali, istrinya tahu apa yang mau dituntut seperti itu. Ya kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan usahanya, kemampuannya seperti itu.
1: Baik. Ada enggak Bu kasusnya kalau misalnya satu kasus perceraian tapi tidak jadi bercerai karena nafkah ini Bu tidak bisa diberikan?
0: Ada
1: juga ada. Ya Bu ya.
0: Cuma itu kejadiannya waktu saya di Pengadilan Agama Meninjau gitu. Ya pernah menempati seperti itu. Karena enggak sanggup suami ini memberikan nafkah akibat cerai itu istri tidak mau pula sama-sama keras udah sampailah berlarut lewat 6 bulan udah
1: ya,
0: hilang,
1: ya,
0: hilang saja akhirnya apa lagi hilang saja akhirnya istri lagi karena istrinya mau cerai juga istri lagi yang memasukkan perkara jadi cerai gugat. Yang penting cerai tidak perlu minta apa-apa yang penting status kejelasannya jelas katanya ada gitu.
1: Baik. Nah, untuk kasus perceraian ini Bu, apakah ini Ibu baru berapa bulan ya Bu ya di pesisir nih Bu? Mungkin saat ini tinggi Bu untuk kasus perceraian Dede.
0: Iya, di Pengadilan Agama Painan Ibu kan baru masuk tanggal 22 Mei 2020.
1: Ya,
0: masih hitungan hari.
1: Iya.
0: Cuma kita dapat mengetahui itu kita ada aplikasi itu perkaranya itu perkaranya sudah sekitar 650-an.
1: Iya.
0: Nah, untuk di kita Pengadilan Agama Painan kan masih kelas 2 ini ya. Kalau 600-an kalau untuk 1 tahun di tahun kemarin ya, tahun 2025 itu perkaranya 1200-an. 1200-an itu sekitar 95%-an lah itu perkara perceraian. Itu termasuk perkara yang jumlah perkara yang besar di Sumatera Barat. Yang pertama yang besar itu yang banyak itu perkaranya kan Pengadilan Agama Padang. Nah, Pengadilan Agama Padang itu kelas 1A. Nah, kemudian yang paling banyak nomor 2 itu Pengadilan Agama Talu. Kemudian yang ketiga Pengadilan Agama Painan. Ya 600 ribuan. Jadi ukurannya ini untuk kelas 2 itu sudah
1: tinggi,
0: overlap
1: ya,
0: lah tinggi. Mm-hmm. Jadi ini kita sedang proses pengajuan pula untuk pengadilan agama kelas 1B. Mm-hmm. Karena itu kalau perkaranya sudah 1000-an tuh dia naik kelas itu.
1: Naik kelas
0: ya. Ya naik kelasnya ke kelas 1B, bukan kalau kita naik kelas kelas sekolah kan kelas 2. Yeah. Nah, ini ke kelas 1B. Nah, ini dalam proses baru.
1: Iya. Yeah. Ini yang banyak cerai talak atau cerai gugat ya, Bu?
0: Itu Ibu belum lihat datanya. Mm-hmm. Nah, cuma kalau sebagian besar ini di setiap pengadilan itu banyaknya cerai gugat.
1: Cerai gugat ya, Bu, ya.
0: Ya, kalau data di pengadilan agama Painan Ibu belum lihat sampai melihat ke datanya seperti itu.
1: Berarti udah berani-berani istri sekarang ya, Bu.
0: Iya, berani-berani istri sekarang.
1: Oke. Okay. Ibu, mungkin dari hak untuk perempuan ya, Bu, ya pasca perceraian ini mungkin alasannya apa nih, Bu? Menjaga perempuan kah atau sebagai mungkin supaya masih berlangsung nih kehidupan perempuan setelah perceraian, Ibu? Mungkin hikmah di balik hal tersebut, Ibu?
0: Jadi artinya agama, yeah, ini agama dan negara memperhatikan betul perempuan ini. Mm-hmm. Ya, memperhatikan betul perempuan ini sehingga diatur akibat perceraian bagi perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dapat dipungkiri ya, kita tidak dapat dipungkiri yang terjadi di masyarakat ini sebagian besar yang jadi korban itu perempuan. Hmm. Udah cerai udah enggak ada lagi dikasih nafkah. Hmm. Anak tinggal pula dengan istri yang mengakomodir semuanya. Yeah. Nah, maka itu perlu upaya payung hukum untuk menolong mereka, kita perempuan ini seperti itu. Negara mengakomodir seperti itu dan kita bersyukur sekali. Perceraian itu tidak dengan adanya aturan-aturan ini, perceraian itu tidak menghapus tanggung jawab mantan suami. Tidak menghapus tanggung jawab mantan suami, meskipun perkawinan telah putus, mantan suami tetap dibebani kewajiban tertentu terhadap istri, terhadap anak-anak, bahkan nanti ada pula harta yang diperoleh selama pernikahan seperti itu. Satu lagi, tujuannya itu negara memberikan pelindungan hukum itu terhadap hak perempuan itu agar tidak perempuan tidak mengalami kerugian dan ketidakadilan yang seharusnya dia dapatkan, dan itu ada aturannya.
1: Ya. Oke, baik. Ibu, terakhir Ibu mungkin ada himbauan juga, Bu, kepada pendengar kita, Ibu, sahabat Lancisoy, terkait dengan hak perempuan pasca perceraian ini.
0: Ya. Bagi sahabat Langkisau, kita tentu tidak mengharapkan adanya perceraian. Betul. Kalau bisa rumah tangga itu cukuplah maut yang memisahkan. Tapi kalau seandainya itu tidak dapat terjadi, untuk perempuan, istri-istri, ya silakan. Kalau memang mau mengajukan perceraian atau memang dituntut cerai oleh suaminya, hak-haknya ada. Hak-haknya ada. Nanti kita di pengadilan agama itu ada namanya informasi di PTSP ya, pengadilan terpadu satu pintu, ada informasi. Ibu bisa menanyakan di sana, kalau saya dicerai bisa enggak saya menuntut hak saya, nanti dijelaskan di sana. Yeah. Kemudian kita juga ada pos bakum. Pos bakum itu artinya pos bantuan hukum. Bisa tanya-tanya di sana. Jadi ketika perceraian itu bukan semata-mata putus perkawinan, tapi ya hak-hak ibu sebagai mantan istri juga dapat seperti itu.
1: Baik. Okay. Yeah. Terima kasih Ibu Melda atas informasinya, Ibu.
0: Yeah.
1: Semoga lancar dengan kegiatannya dan semoga bisa bertemu Ibu di lain kesempatan. Dan juga kita ucapkan terima kasih sahabat Langkisau untuk yang sudah mendengarkan Gawang Pasisir bersama Pengadilan Agama Painan. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan serta yang menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPP Langkisau FM. Kita tutup dulu sahabat Gawang Pasisir edisi Senin 8 Juni 2026 bersama Pengadilan Agama Painan. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
5: Hey Dad, lari yuk.
6: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
5: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
6: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
5: Masa?
6: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
5: Oh ya?
6: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
5: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
6: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
5: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
6: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
5: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
6: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
5: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
6: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
5: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
6: Ayo!
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Lucky Show agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pari suka puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Ke olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. U26, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana.

0: telah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
8: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
2: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
3: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
4: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpo Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh ya'idu

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji sang pencipta alat segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa kita akan membedah insyaallah bedah buku yang mulia atau membedah sebuah kitab yang mulia, Riyadus Salihin, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, kami akan membahas bab lanjutan, yaitu bab ke-75. Bab yang sangat mulia dan juga merupakan salah satu ciri dan karakter setiap muslim dimanapun mereka berada di muka bumi ini, maka karakter dan sifat ini bagian daripada perangai dia, yaitu bab ke-75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Bab ini mulia sekali. Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan, kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan? Dia sudah menggibah saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya, dan apapun alasannya. Namun Islam, yang merupakan agama dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3, yang bunyinya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam adina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana Allah perintahkan, justru di saat itu kita disuruh memaafkan. Subhanallah, hasil survei di masa kita sekarang dengan berkembangnya teknologi, ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada, justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini. Dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala baik, karena Allah perintahkan untuk itu, dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyakiti kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya, yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta, karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain, dan segala macam jenis-jenisnya, atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran, kayak memukul, mencaci, mencerca, dan seterusnya. Dan juga dia akan merusak hubungan dia dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya. Kemudian juga putus asa, ya. Yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti orang karena disakitin maka dendam, balas dendam, balaslah kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Wahsy saja yang sudah jelas membunuh pamannya di perang Uhud, masuk Islam, membebaskan kota Mekah, Nabi SAW menerimanya. Abdullah bin Abi Syarah, sepupunya Utsman bin Affan, yang masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis Wahyu Nabi, lalu kemudian dia murtad dan dia mengiklankan kemurtadannya di Mekah, dan dia mengatakan, semua yang saya tulis dari ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad suruh itu saya palsukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh dia telah berdusta. Dia tidak mengarang-arangnya, karena Wahyu menyampaikan itu benar. Dia hanya ingin mengacaukan saja. Namun pembebasan kota Mekah juga masuk Islam. Hindun yang sangat membenci Islam. Masa orang Mekah juga masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Ada orang Badui pernah datang, menarik dengan keras imamah dan baju Nabi SAW sambil berkata kasar, berikanlah harta Allah yang dipercayakan kepadamu untukku. Nabi SAW sambut dengan senyum. Jadi ternyata sifat seperti ini karakter seorang mukmin. Bukan menandakan dia lemah, tapi justru dia tidak menanggapi kebodohan orang-orang dengan kebodohan juga. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita, lalu kita balas dengan gunjing, dia buruk, dia berdosa, dia dibenci, sama juga kita. Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah, maka sama saja posisi kita, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti, sama saja. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan, kalau seandainya, seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia? Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing. Maka pada hari kiamat, dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba Anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya, bab yang mulia, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199 beliau angkat, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini tiga pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-A'raf 199. Perhatikan pesan Allah, khudzil afwa. Jadilah selalu pemaaf. Tenangkan diri Anda. Anggap itu angin lalu. Memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin kita seperti itu. Kita kan awet muda. Kita akan jauh dari penyakit-penyakit kronis, kita dapat pahala. Dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita.

Wa'arid anil jahilin. Jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasihatin, kita enggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah, arid, tinggalkan saja. Tahu saya tanggapin. Ada orang di zaman saya kita sekarang, subhanallah, sibuk. Dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapin. Tidak usah ditanggapin. Anda punya akun media, Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan, kesempatan itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki taubat kepada Allah, selesai. Kata Nabi SAW, At-taubatu jubbu ma qabla. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa Jal akan, ya, dengan kita taubat, akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Jadi sederhana. Ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 85. Allah juga memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW, Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga pesan penting ini ya. Safhal jamil maksudnya pemaafan yang baik. Bukan, yaudah saya maafin. Enggak. Alhamdulillah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, saya maafin. Tulus dari hati karena Allah. Ingat, muamalah seorang muslim sama Tuhannya. Di depan dia ini hanya sebab-sebab yang Allah datangkan. Ada tetangga yang menyakiti dia, ada teman yang menyakiti dia, pasangan hidup menyakiti dia. Allah mendatangkan mereka-mereka ini sebagai sebab. Seorang sahabiat Nabi di Mekah, pada saat lagi disiksa oleh orang-orang Quraisy dan dia kesakitan. Maka orang-orang Quraisy ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya kami menyiksa kalian karena kalian berbeda dengan agama kami. Jawaban mereka sederhana. Ketahuilah, yang membuat kalian seperti ini, kata si muslimah, ya, adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami. Allah datangkan orang-orang untuk menguji iman kita. Tidak semuanya kehidupan mulus. Ada saja cobaan-cobaan yang datang. Tapi Allah memberikan kita cara. Fasfahis safal jamil. Ya. Maafkan dengan cara yang baik. Rangkul permintaan maaf, rangkul taubatnya seseorang, ya, pengembalian hak Anda walaupun sudah berlalu dengan baik. Ingat, itu perintah sang pencipta Allah. Kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menilai hamba-hambanya dan mengawasinya. Sifat Allah, Al-Hayyul Qiyyum, maha hidup dan selalu mengurus hamba-hambanya. Raqib, sangat mengawasi dan teliti. Allah itu teliti sekali. Jangan khawatir atas balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menyampaikan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau pernah satu waktu menggunakan jubah baru lalu dicaci maki oleh seseorang. Tanpa sebab ketemu di jalan tiba-tiba. Mentang-mentang kamu itu keturunan keluarga Rasulullah. Mentang-mentang kau sahabat Nabi. Mentang-mentang. Abdullah bin Abbas diam. Tidak jawab. Orang-orang di sekitarnya sudah jengkel nih, murid-muridnya segala macam. Ini siapa orang ini? Mencaci maki seorang ulamanya, sahabat dan ulamanya muslimin, keluarga Nabi SAW. Ini gak masuk akal. Tapi karena Abdullah bin Abbas diam, mereka juga diam. Setelah selesai, karena orang itu gak ditanggapin, maka habis kosa kata dia. Kapan pertengkaran dan keributan akan terus berlanjut? Kalau Anda tanggapin kan? Karena walaupun Anda benar, Anda juga jadi berubah sikap. Tutur kata Anda jadinya tadinya benar, Anda jadi salah. Mata Anda tadinya syahdu menjadi melotot. Tangan Anda jadi melayang, kaki Anda jadi melayang. Hati Anda jadi panas, kan banyak efek-efek yang tidak baik. Abdullah bin Abbas dengan tenang, lalu mengatakan, apa kau sudah selesai? Orang itu mengatakan iya. Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu, mengetahui orang ini sebenarnya cemburu dengan jubahnya. Maka dia buka jubahnya, lalu dia mengatakan, ambillah ini hadiah dari kami. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, berikan, beritahukan alamat kami kepada orang ini, mungkin dia butuh bantuan yang bisa kita bantu. Akhirnya orang itu sadar atas kesalahannya dan kemudian menjadi muridnya. Begitu luar biasanya. Anda masih ingat kasus seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Bagaimana Nabi SAW tanggapi? Orang datang ke masjid, buka celana, maaf, lalu kencing. Ini bahasa begitu. Tiba di masjid, kencing. Dia udah kencing. Ya. Maka hampir semua sahabat berdiri ingin menghajar orang ini. Ingin menghukumnya. Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tenang. Ya. Kemudian beliau cuma mengatakan, ambilkanlah satu bejana air. Kemudian tuangkan di tempat dia kencing. Artinya kan dia sudah kencing.

Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW sambil mendekati orang tersebut, sungguhnya ini adalah rumah Allah. Tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Apa kata orang tersebut? Ya Allah rahmatilah aku. Dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami. Karena sentuhan yang luar biasa. Memang begitu, seorang muslim menjadi seorang marketing. Produk yang kita tawarkan Islam. Produk kita tawarkan Islam. Kita sedang menawarkan Islam kepada orang lain. Menunjukkan bagaimana Islam itu secara akhlak, secara adab, ya, secara keyakinan atau akidah. Hukum-hukum fikih yang diterapkan. Kita tunjukkan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Itu target kita. Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya, oh ini kafir, benci dia. Enggak, dakwahi dia. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Udu ila sabil rabbika bil hikmah. Dakwalah kamu. Yang didakwai siapa? Orang yang masih bodoh kan? Orang yang masih salah kan? Orang yang melakukan pelanggaran kan? Allah mengatakan, berdakwalah hai Muhammad. Ya, di jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan santun dan sopan. Ya. Wal mau'idatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum Anda berikan ancaman orang kalau tinggalkan sholat akan dihukum begini dan begitu, Anda sampaikan dulu motivasi orang yang mengerjakan sholat. Dapat apa sih? Motivasi agar orang itu kalau jujur mendapatkan apa? Motivasi orang yang bersedekah dapat apa? Orang haji dan umrah dapat apa? Jangan langsung masuk ke ancaman. Targib dulu, tarik orang untuk bisa masuk mendengarkan dan menerima agama ini, baru kemudian Anda ya masuk dalam tarhib ancaman kalau orang itu sudah tidak mau dengar. Sudah begitu perintah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar seperti itu, berbuat baik. Mendakwahi mereka. Lalu Allah mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalaupun kau berdebat dengan cara yang baik, tetap baik. Bukan cuma itu teman-teman sekalian, kita disuruh berbuat baik di kancah peperangan, di kancah jihad. Musuh sudah keluar dengan senjata. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Bagaimana bunuh santun? Orang main tebas leher, orang main potong tusuk badan. Tapi maksudnya adalah kalau harus membunuh, bunuh. Setelah itu tidak ada mutilasi. Kata Nabi SAW, jangan membakar. Karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu. Allah Azza wa Jalla. Gak boleh. Gitu kan? Begitu luar biasa. Dan kata Nabi SAW, dan juga kalau kalian sembelilah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian. Buatlah tenang hewan sembelian kalian. Hewan. Bentar lagi juga dipotong, dimakan dagingnya. Tapi disuruh berbuat baik. Pernah ada seorang sahabat mau menyembeli dombanya, ditidurkan di tanah. Lalu kemudian perutnya diinjak domba itu. Lalu dia asap pisaunya sambil domba itu melihatnya. Kata Nabi SAW, apa kau ingin membunuhnya dua kali? Kenapa kau enggak lakukan sebelumnya? Kenapa tidak asap pisau di tempat lain? Jangan perlihatkan kepada dia. Efek-efeknya banyak. Karena dia stres, hewan itu bisa berontak dan lari, atau melawan, atau bahkan bisa membuat dagingnya jadi keras. Itu efek. Ya. Beda sekali dengan hewan sembelian yang kita buat tenang. Nah, itu contoh. Pada hewan pun seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikirim surat oleh Amr bin As dari Mesir. Pada saat Mesir sudah ditaklukkan, ada jalur air yang ingin dibuat oleh Amr bin As dari Sungai Nil menuju ke masyarakat Mesir supaya masyarakat Kairo tepatnya, supaya air lebih gampang mereka raih daripada mereka harus menuju ke Sungai Nil. Maka beliau nyurat kepada Umar bin Khattab minta izin. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Saya khawatir hai Amr, engkau akan membebankan tanah di atas kemampuannya. Tanah aja disayang. Tanah. Tapi dia subhanallah dengan keimanannya memahami masalah itu. Perhatikan bagaimana luar biasanya. Kemudian dalil yang ketiga surah An-Nur ayat 22 diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bunyinya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yakfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ayat ini surah An-Nur ayat 22 turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anda mungkin sudah pernah dengar kisah kami sampaikan ya. Kisahnya unik sekali, kisah ifk. Kisah tuduhan zina, fitnah zina Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu. Padahal mereka berdua lepas dari masalah hal tersebut. Salah satu yang menyebarkan isu gosip tersebut adalah sepupu Abu Bakar atau sepupu Aisyah. Yang dia selama ini dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu, Abu Bakar boikot orang itu. Manusiawi.
Masa orang ini dibiayai hidupnya, masih keluarga lagi, masih sepupu, lalu dia menyebarin gosip fitnah itu. Ya. Ada yang mengatakan namanya Musri bin Abi Musri, mengatakan kalau tidak salah Marthad bin Abi Marthad, ya. Salah satunya seingat saya. Karena ada tiga orang yang waktu itu kena cambuk, dia sebagai sepupunya Abu Bakar atau sepupunya Aisyah, ya, salah satunya. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash, ini adalah iparnya Nabi SAW, ya. Saudaranya Zainab binti Jahash. Dan yang ketiga, penyairnya Nabi Hassan bin Thabit, radhiyallahu anhu majma'in. Mereka juga ikut sebarin gosip tersebut, gitu. Tapi pada saat itu Abu Bakar akhirnya mengambil satu keputusan. Ini orang gak tahu diri. Udah dibantu, ya. Masih kerabat, ngapain sebarin gosip tanpa memastikan? Akhirnya Abu Bakar memboikot. Mulai sekarang tidak ada bantuan lagi buat kamu. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah An-Nur ayat 22. Ya, kalau dari awal ayat tentunya. Dan janganlah orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta kepada mereka mengatakan kepada sana kerabatnya. Ya. Kalau, apa namanya? Ya. Mereka tidak akan dimaafkan. Kita bisa lihat surah An-Nur ya. Saya coba buka ayat lengkapnya. Surah nomor 24, Allah berfirman, Anda bisa buka surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, karena Abu Bakar bersumpah, mengatakan demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Ya, kepada sepupunya ya. Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ya, karena orang ini masih kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Coba bayangkan. Anaknya sudah digosipin fitnah. Menjadi sumber gosip yang sangat besar pada saat itu. Di kota Madinah. Istri Nabi selingkuh. Abu Bakar sangat terpukul. Yang sebarin sepupunya. Gitu. Bersumpah langsung Abu Bakar, saya tidak akan bantu kamu lagi demi Allah. Maka Allah menyuruh apa? Perhatikan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan ya, di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini orang. Ya. Orang-orang miskin, dia juga miskin. Dan orang-orang hijrah pada jalan Allah, dia termasuk hijrah dari Mekah. Ya, orang Mekah ini, muhajirin. Dan bahkan ikut di Badr. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Berlapang dada, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Subhanallah, pada saat turun ayat ini, kata Abu Bakar sambil menangis, betul Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Maka dia pun membayar sumpahnya, ya. Kemudian setelah itu dia kembali memberikan bantuan kepada sepupunya yang tadi, ya, menyebarin gosip, ya, dan dia maafkan. Dan tentu dia tetap kena hukuman sepupunya Abu Bakar itu ya. Kena cambuk menyebarin gosip di 80 derah gitu. Nah, ini poin yang luar biasa. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian surah Al-Imran ayat 134 yang diangkat oleh beliau. Yang bunyinya, Wal'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan, Wal'afina anin nas. Yang suka memaafkan banyak manusia, bukan hanya satu orang, ya, banyak orang, berulang kali terjadi dalam hidupnya, mudah sekali memaafkan, sudahlah, gitulah. Tapi tetap ya, dia akan mendapatkan haknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, kebaikan maksud di sini diantaranya adalah memaafkan orang. Kemudian surah Asy-Syura, ini dari Al-Quran yang terakhir yang diangkat oleh beliau, ayat 43. Yang bunyinya, walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barang siapa yang bersabar gangguan orang dan memaafkan, sudahlah. Gitulah. Orang bodoh, orang enggak paham. Maka sesungguhnya ya, itu termasuk perbuatan yang mulia. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, dan ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. Kita akan masuk ke hadis pertama, saudaraku seiman, dalam bab ini, bab 75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, hadis nomor 648 dari awal belajar. Alhamdulillah kita sudah mempelajari
648 hadis, bahkan lebih daripada itu. Karena terkadang dalam satu urut nomor seperti ini ada beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Qala laqad lakitu min qaumiki wa kana ashaddu ma lakitu minhum yawm al-'Aqabah idh 'aradtu nafsi 'ala ibni Yalail ibn Abdi Yalail ibn Abdi Kullal." "Falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam استفيق الا وانا بقرن الثعالب بقرن الثعالب فرفعت راسي واذا انا بسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال ان الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu wahai Aisyah. Yang paling berat yang aku terima dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu, aku menawarkan diri kepada putra Abdul Lail bin Abdul Kulal. Ternyata, dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Qarnath Tha'alib. Ya. Ini ada tulisan footnote nomor 507. Tempat ihram atau mikot bagi penduduk Najd, juga disebut Karnul Manazil, ya, yang berjarak sehari semalam dari kota Mekah. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihissalam. Dia memanggilku dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia, Allah, mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan akhsyabain atau dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadis ini kita jelaskan dulu secara global ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di pandangan para sahabat, memang yang kejadian Uhud ya, pada saat Nabi SAW memerintahkan agar 50 pemanah tidak boleh turun dari bukit pemanah, dan ternyata ada 43 orang yang memaksakan diri untuk turun dan hanya melanggar perintah Nabi SAW, dan karena itu sebabnya pasukan muslimin terpukul mundur dan banyak korban, termasuk korban adalah paman kandung beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu majma'in. Walaupun ini mati syahid, tapi kejadian itu membuat Nabi berpikir, kenapa harus ada seperti ini? Dan kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menangis sesedih pada saat kejadiannya Uhud, melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi radhiyallahu anhu. Yang penting
Aisyah sempat bertanya pada saat itu, "Wahai Rasulullah, ada enggak sesuatu yang lebih berat bagi Anda dibandingkan hari Uhud?" Maka kata Nabi SAW, "Ada, yaitu gangguan-gangguan dari kaum wahai Aisyah." Kaum di sini maksudnya adalah penduduk Mekah dan sekitarnya. "Terutama pada saat aku di hari Aqabah." Aqabah ini letter-letternya adalah sebuah bukit yang tinggi yang bisa dinaikin ya. Dan ini digunakan juga istilah Aqabah di tempat jumrah. Nah, biasanya di musim haji Nabi SAW menggunakan kesempatan untuk mendakwahi orang-orang gitu ya. Tapi ternyata penolakan terjadi. Lalu Nabi SAW mengambil inisiatif, berpikir, apa ini jalan keluarnya? Lalu Nabi SAW melihat kota terdekat dengan Mekah adalah Taif. Maka beliau pun pergi ke sana dan bertemu dengan pimpinannya. Nah, tadi disebutkan ya nama orang tersebut ya, Ibnu Abdi Yalail ibn Abdi Kullal ya. Atau Kulal, ibn Abdi Kulal. Dan ternyata dia juga menolak. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Saya pun pergi meninggalkan Taif dalam kondisi saya sangat sedih, mahmum. Sedih kenapa agama yang ditolak, padahal ini kebenaran. Nabi SAW tidak ingin kerajaan mereka, tidak ingin apapun dari mereka. Cuma ingin mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun." Maka dalam kondisi sedih seperti itu, beliau mengatakan, "Saya terus berjalan tanpa saya sadari sudah saya sudah sampai di Karnu Tha'alib." Karnu Tha'alib atau Karnul Manazil. Wilayah Najd tadi sudah disebutkan, perjalanan sehari semalam dari Mekah. Jauh, jalan kaki ya. Maka Nabi SAW pada saat tiba di sana, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari atas langit memanggil, ternyata itu adalah Jibril alaihissalam. Dan Jibril mengatakan, "Sungguh Tuhan Muhammad telah mendengar apa yang kau mengucapkan. Dan diutus kepada denganku malaikat khusus mengurus seluruh gunung di muka bumi ini." Maka malaikat itu pun mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi SAW, lalu kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, Allah Tuhanmu telah mendengarkan gangguan kaummu kepadamu, penolakan mereka. Dan kalau kau ingin, perintahkan saja. Aku diutusin khusus untuk mendengar uritahmu apa. Suruh hukum mereka seperti apa, saya akan lakukan. Kalau kau ingin, saya akan mengambil dua gunung Akhshabain, kemudian saya satukan semuanya, hancur mereka semuanya." Ada khilaf di antara ulama tentang masalah makna Akhshabain. Apakah gunung itu adalah gunung yang ada di Mekah saja, sehingga dua gunung itu disatukan dan penduduk Mekah akhirnya kena hukuman pada saat itu. Atau Akhshabain ini bisa juga gunung di Mekah sama di Taif. Jadi dua kota ini hilang dari sejarah manusia. Dalam beberapa buku sejarah saya pernah temukan, dalam beberapa asar disebutkan juga ya, riwayat, bahwasanya Jibril mengatakan, kalau kau terima ini, maka akan mereka dihancurkan dan dakwahmu akan menyebar. Atau kalau kau bersabar, maka juga dakwahmu akan diterima, akan menyebar. Maka Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan dalam akhir riwayat ini, "Sesungguhnya aku akan bersabar. Dan aku berharap dari tulang sulbi mereka nanti, maksudnya keturunan mereka, keluar orang yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan." Dan subhanallah, doa Nabi SAW ini mustajab. Ya, harapan beliau mustajab. Keluar dari kota Taif, seorang perawi hadis yang paling banyak menyampaikan hadis dari kalangan laki-laki, Abdurrahman ibn Sakhr, radhiyallahu anhu, julukannya Abu Hurairah atau Abu Hir. Dan keluar dari penduduk Mekah, dari As ibn Wa'il, ada Amr ibn As. As ibn Wa'il orang yang sangat benci Islam, tapi Amr ibn As masuk Islam. Keluar dari Abu Jahal, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Masuk Islam, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, tapi anaknya masuk Islam. Ya. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf, ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Masuk Islam, Safwan. Gitu ya. Jadi banyak yang lahir dari Al-Walid, ya. Lahir Khalid bin Walid. Mereka orang-orang yang benci dengan Islam, ayah-ayah mereka. Tapi dari keturunannya, keluar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran pertama, bahwasanya setiap orang beriman pasti akan diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Idza ahabba Allah 'abdan ibtalah." Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan uji dia. Lalu apa manfaatnya Ustaz orang diuji? Kan enggak enak orang terganggu. Baik. Tujuannya banyak, hikmahnya banyak. Di antaranya adalah Anda akan menyadari kalau Anda punya Tuhan. Dan itu adalah panggilan yang sangat ya cepat agar Anda segera kembali ke Tuhan Anda. Karena kita kalau lagi sakit, diganggu orang, kita jadi lebih gampang untuk wudu, sholat, tunduk kepada Allah, minta agar diberikan jalan keluar. Itu tidak bisa kita dapatkan kalau lagi tidak ada masalah. Sulit sekali.
Saya pernah hadapi masalah, mudah sekali kita netesin air mata kalau kita sedang hadapi masalah dan kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau lagi tenang-tenang saja, kita mau menangis susah gitu kan. Sementara menangis karena Allah SWT bagian daripada ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali dengannya adalah seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia meneteskan air mata. Dan kata Nabi SAW, tidak akan tersentuh api dua mata ya yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa gitu. Dan Nabi SAW melindung dari mata yang tidak pernah meneteskan air mata. Wa min ainin la tadma. Dan jangan sampai Allah mataku ini tidak pernah menangis gitu. Itu subhanallah, kalau ada masalah kita bisa rasakan dan mendapatkan itu. Kenikmatan yang mahal sekali. Jadi kita tahu kita punya Tuhan dan akhirnya kita kembali kepadanya. Pelajaran yang lain, Anda jadi meringkas umur Anda di atas ketaatan. Kalau orang kalau lagi ada masalah, dia sudah tentu berbuat dosa. Dosa itu kan terjadi kalau orang lagi banyak waktu lowongnya. Ya. Lagi santai. Tapi kalau orang sakit, lagi ada masalah, dia tidak akan melakukan dosa. Dia ingin keluar dari permasalahannya. Dia ingin mendapatkan solusinya. Kemudian yang ketiga, yang hikmah Anda bisa ambil dari masalah-masalah yang sedang terjadi dari ujian itu, adalah Anda jadi ambil pelajaran dan dapat pengalaman hidup. Ya. Ternyata ada orang yang berbuat begini, dan kalian kita tidak terjerumus lagi. Kan jadi pelajaran. Dan itu mahal sekali. Tidak selamanya pelajaran itu teori, tapi bisa praktek lapangan. Kan gitu. Supaya Anda tidak jatuh di lubang dua kali sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Ini yang pertama. Faedah kedua dari hadis. Ya. Dan itu tentu di sini diambil bagaimana Nabi SAW aja diuji. Ya. Faedah yang kedua dari hadis. Dakwah itu tidak selamanya diterima. Ada dakwah yang kita sampaikan diterima, ada dakwah yang tidak diterima. Itu umum. Tergantung hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tugas kita menyampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa paksakan. Anda mau dengar, alhamdulillah. Anda mau ambil ilmunya, alhamdulillah. Itu manfaat buat Anda. Dan saya juga senang. Karena saya bisa mendapatkan pahala dari situ. Tapi kalau Anda tidak mau, saya tidak mungkin paksakan. Gitu kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Semua nabi-nabi menyampaikan dan diceritakan dalam Al-Quran. Mereka hanya balagul mubin. Menyampaikan saja. Dengan kejelasan. Selebihnya orang terima. Tidak ada masalah. Itu hak mereka. Ya. Jadi dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan. Bukan penerimaan. Penyampaian. Kalau Anda berdakwah targetnya penerimaan. Kalau orang tidak terima, Anda jengkel. Tapi kalau Anda penyampaiannya, Anda tujuannya berdakwah untuk penyampaian, informasi, maka sudah cukup. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sehingga kita enggak harus memaksa orang. Atau sampai orang itu dapat hidayah. Mohon maaf. Kemudian pelajaran yang ketiga. Yang bisa kita ambil tentunya. Ya, dari masalah ini, bagaimana orang mukmin beriman kepada adanya malaikat. Adanya malaikat. Ya. Malaikat ini makhluk Allah SWT dan rukun iman kita yang kedua, mereka ada. Dan semua ini yang kita bisa lihat, pergantian siang malam, ya, fenomena setiap hari bisa saat kita lihat, musim yang berganti ya. Di Indonesia sekarang musim hujan, di Turki sekarang musim dingin dan ada salju, gitu kan. Musim-musim pasti ada yang atur, nggak mungkin. Hujan itu datang satu tempat, turun hujan. Kemudian itu berhenti. Siapa yang mengatur kadarnya? Allah SWT menentukan, tapi Allah suruh malaikat yang mengatur dan menjalankan semua itu. Populasi manusia, hewan-hewan, segala macam hal diatur oleh malaikat. Termasuk gunung-gunung. Ya. Di sini disebutkan ada malaikat penjaga gunung. Dan dia diperintahkan khusus. Ya, oleh Allah SWT untuk menghukum orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Pelajaran keempat, lembutnya hati Nabi SAW, baiknya akhlaknya, ya, dan pemaafnya beliau, ini saksi bahasan. Bagaimana beliau sudah disakitin, ditolak dakwanya, sakit hati, mahmum, merasa sedih, ditolak dakwanya. Bahkan dalam beberapa buku sirah disebutkan, buku sejarah, kalau pada saat ditolak dakwah beliau SAW di Taif, itu dilempari dengan batu. Setiap kali beliau jalan, kaki yang diangkat dilemparin batu. Ya. Jadi berdarah. Keluar dari kota Taif, ditutup pintu gerbang. Seperti orang terusir, ditolak. Tapi beliau masih berharap hidayah sampai kepada mereka. Karena bagi beliau ini adalah orang-orang yang bodoh, belum faham. Begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Ini luar biasa. Gitu kan? Yang kelima, bagaimana seseorang itu dianjurkan agar selalu mendahulukan doa yang baik. Jangan ucapkan yang buruk. Mulai dari diri kita sendiri. Ya Allah berikan aku hidayah.
Ya Allah mudahkan aku supaya beribadah kepadamu. Ya Allah jauhkan dariku sifat ini misalnya. Selalu ucapkan yang baik kepada istri, kepada suami. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah begini dan begitu. Kepada anak-anak. Jangan selalu nakal-nakal. Anak-anak aktif. Jangan selalu nakal. Kepada kendaraan kita. Kepada harta kita. Kata Nabi SAW. Jangan ucapkan perkataan buruk. Buat diri kalian, harta kalian yang keluarkan. Sehingga malaikat lewat mengaminkan dan terjadi. Jangan. Ini penting untuk digarisbawahi. Dan ini diambil dari potongan terakhir dari hadis. Bagaimana Nabi SAW mendoakan agar mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Ini penting. Ya. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini. Hadis nomor 649. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi, wa lam ra'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah." وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. هذه روايه مسلم. Terjemahannya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, istri paling tahu tentang keadaan suami, suami paling tahu tentang keadaan istri. Bagaimana informasi dari seorang istri yang mulia ini? Dia mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tangan gak pernah mukul. Berapa banyak orang yang melanggar masalah ini. Pukul istrinya, pukul suaminya, pukul anaknya. Ya. Pukul temannya, jagoan. Rasulullah SAW tidak pernah tunjukkan itu. Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, berperang. Ada musuh yang harus dipukul, ya ya. Dan beliau tidak pernah diganggu sedikit pun. Kemudian menuntut balas terhadap pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah Ta'ala. Nah ini luar biasa. Ini. Ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita memiliki akhlak seperti ini. Ini akhlak mulia utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya banyak sekali musuh-musuh Nabi SAW justru tunduk akhirnya. Dan masuk Islam. Ya, sampai ada di antara mereka ya, yang mengucapkan dulu, "Hai Muhammad, engkau orang yang paling aku benci. Sekarang setelah masuk Islam, engkau orang yang aku cintai. Negeri yang paling aku benci, sekarang negeri yang paling aku cintai." Itu luar biasa. Kepala suku Hanif pada saat itu masuk Islam. Dan akhirnya dia ucapkan kata-kata itu. Karena baiknya akhlak Nabi SAW. Kita ambil pelajaran langsung dari hadis. Hadis yang pertama. Tidak bolehnya seseorang selalu memukul, mendahulukan pukulan. Pada pembantu, pada istri. Di sini disebutkan istri karena biasanya laki-laki kan merasa punya power. Dia main pukul. Pukul itu hanya membekaskan. Sakit hati dan tidak enak. Bermuamalah pun tidak enak. Bagaimana Anda pukul istri Anda. Terus kemudian setelah itu Anda tiduri atau gauli dia malam harinya. Gimana bisa? Cukup kata-kata. Ucapkan. Biasakan dalam rumah tangga itu ucapan yang baik. Pembantu pun begitu. Ya? Apakah tidak boleh memukul sama sekali? Tentu ada dalam surah An-Nisa disebutkan. Kalau wanita nusyuz membangkang. Apa itu membangkang? Tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan pada dia. Kamu tutup aurat, gak mau sholat. Gak mau melayani suami tanpa udzur. Anda sudah nasihati berapa kali tidak mau. Anda boleh pukul, tapi pukulan pun apa kata ulama tafsir? Ya, yang Allah mengatakan dalam surah An-Nisa. Wallati takhafuna nusyuzuhunna fa'iduhunna. Wahjurhunna fil madaji wadribuhun. Dan wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya. Maka ingatkan dengan baik-baik. Kalau tidak, boikot mereka di ranjang. Kalau tidak, pukul mereka. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Tapi kalau mereka sudah patuh, jangan kalian cari-cari kesalahannya. Itu kan ada dalam surah An-Nisa. Tapi di sini, pukulannya kata ulama, kalaupun memukul, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak boleh berbekas. Dan kata Nabi SAW, hindari wajah. Kayu siwak, ya. Gunakan tangan, ingatkan. Seperti itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Bahkan kalau Anda hindari, jauh lebih baik. Makanya dikatakan sini, perhatikan perkataan Aisyah, "Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattun." Dalam bahasa Arab, qat itu sama sekali tidak pernah. Ya. Tidak pernah Rasulullah SAW memukul sama sekali dengan tangannya, apapun. Itu luar biasa itu. Ya. Ada orang kadang-kadang bercanda, mukul meja, mukul pintu, kasar. Orang langsung nilai dia negatif. Kenapa harus dengan mukul? Tangan ini untuk salaman, untuk berzikir, untuk bekerja cari rezeki halal. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat,
Tangan Nabi SAW itu, ya kalau sahabat menggambarkan kami menyentuhnya, lebih lembut daripada sutra. Tidak pernah mukul. Itu luar biasa. Berapa banyak suami yang tidak mau tahu masalah ini, main pukul istrinya. Sampai istrinya kadang-kadang terpaksa bertahan hanya karena ekonomi misalnya. Karena telah suka sama dia. Lalu apa? Apa yang bisa dibanggakan dari seorang suami kalau istrinya merasa takut dengan dia? Gak ada manfaatnya. Kalau sayang, cinta, hormat, iya. Segan, iya. Tapi takut karena kasarnya. Tidak ada manfaatnya. Pelajaran yang kedua, kalau boleh, boleh seseorang memukul. Tapi di jalan Allah. Dikatakan sini, illa an yujahida fi sabilillah. Kalau jalan Allah beda. Berperang. Itu pun, ingat tadi hadis yang sudah kita sebutkan ya. Dalam sesalam, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Pelajaran yang ketiga, tidak dianjurkannya setiap muslim untuk balas dendam. Kecuali yang dilanggar dari hukum Allah dihukum sesuai dengan hukuman Allah. Nah ini diambil potongan terakhir hadis. Wa manila minhu syai'un qattun fayantakimu min sahibihi. Nabi SAW tidak pernah disakiti secara pribadi. Dan beliau balas dendam. Tidak pernah balas kebodohan dengan kebodohan. Ghibah balas dengan ghibah. Fitnah dengan fitnah. Tidak pernah Nabi balas dengan itu. Tidak dibalas dengan itu. Illa an yuntaka syai'un ya, min maharimillahi ta'ala. Fayantakimu lillahi ta'ala. Kecuali ada hal-hal yang Allah tentukan, yang Allah haramkan lalu dilanggar, maka beliau berbalas dendam karena Allah. Kayak orang berzina dicambuk atau dirajam atau jujur dipotong tangannya karena pelanggaran agama. Kalau beliau pribadi tidak sama sekali. Ini pelajaran luar biasa. Hadis selanjutnya nomor 650. Hadis ketiga dalam bab ini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Fa adrakahu a'rabiyyun فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau mengenakan kain burda buatan Najran yang tebal pinggirnya. Tiba-tiba seorang badui menyusulnya lalu dia menarik kain selempang beliau dengan keras sekali. Maka saya melihat leher dan pundak ya, maksud di sini. Saya melihat ke arah leher dan pundak Nabi. Ternyata pinggiran kain itu meninggalkan bekas padanya karena ditarik dengan keras. Kemudian orang itu berkata dengan kasar, wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu. Maka beliau menoleh kepadanya sambil tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberinya. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Ya. Andai saja setiap muslim mempraktikkan ini luar biasa. Tidak balas kebodohan orang dengan kebodohan. Gitu. Nabi SAW tahu orang ini bodoh. Tidak faham. Kadang-kadang mungkin kita terbiasa dengan satu kondisi tutur, pola lah ya, pola tidur, pola makan, pola berbicara. Orang lain juga terbiasa dengan pola tentu. Mungkin dia tidak seperti kita levelnya. Kalau Anda merasa orang itu kasar misalnya, jahat atau apa saja. Dia tidak faham. Kalau dia faham seperti Anda, tidak mungkin kan dia kerjakan. Nah ini poin penting untuk difahami gitu. Kita langsung saja ambil pelajaran. Bagaimana yang pertama, sabarnya Nabi SAW. Dan bijaksananya beliau menghadapi orang-orang yang kasar seperti ini. Lagi jalan, tiba-tiba jubahnya beliau ditarik sampai berbekas, sayangkan sakitnya. Ya. Jadi sabar sekali Nabi SAW. Ya. Tambah lagi orang ini kasar. Hai Muhammad, bukan Rasulullah. Ya, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Berikan aku dari harta Allah yang ada padamu. Coba. Kasarnya luar biasa. Kalau ada orang mau minta sedekah pada Anda begini ngomongnya, sambil tarik baju Anda, kasih saya. Mana uang yang Allah kasih kepada kamu? Kira-kira kita ngapain? Mungkin kita tonjok orang itu. Mungkin kita marah. Ya. Tapi subhanallah Rasulullah SAW tidak seperti itu. Balik, fadhahika. Maka Nabi SAW senyum, tertawa. Lalu menyuruh orang itu diberikan. Oh, luar biasa akhlaknya Nabi SAW. Ya. Jadi sabarnya Nabi SAW pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang itu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan bijaksana. Dengan tidak membalas kebodohan dengan kebodohan.
Kemudian kita tutup dengan dua buah hadis terakhir. Hadis nomor 651 berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya shalawatullahi wa salamu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama 'ala an wajhi wa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seakan-akan saya masih dapat melihat Rasulullah SAW ketika beliau sudah menceritakan seorang nabi dari para nabi-nabi. Dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Dan dia menyeka darah dari wajahnya. Seraya berdoa, "Ya Allah ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui." Nah ini akhlak para nabi-nabi, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka subhanallah ya selalu saja mendahulukan agar hidayah dapat atau sampai kepada orang. Dan diikuti dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, bahwasanya Allah melihat, Allah mengawasi. Tidak akan sampai kepada kita gangguan apapun kecuali memang dalam bentuk ujian dari Allah. Tidak akan sampai nikmat apapun pada kita kecuali Allah yang mengizinkannya. Semua di sekitar kita ini cuma sebab. Bukan mereka intinya. Anda banyak, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Karena sudah memberikan kepada Anda bantuan. Subhanallah, Anda lupa kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan yang menggerakkan hati mereka untuk itu. Anda sibuk mengkantor sana-sini serangan orang. Anda lupa sebenarnya sumber masalahnya adalah hubungan Anda sama Tuhan Anda rusak. Kenapa Anda tidak introspeksi diri, muhasabah? Sehingga Anda wudu, salat taubat, mohon kepada Allah, kalau ini dosa ya Allah, hilangkan. Itu. Pelajaran pertama dari hadis, bagaimana akhlak para nabi-nabi dan sabarnya mereka dalam menghadapi kaumnya, walaupun kaumnya ada yang kasar. Padahal semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Bisa melawan, tapi tidak selalu menggunakan otot. Gunakan perkataan dan akhlak yang baik. Itu mahal sekali. Ya. Pelajaran yang kedua, pentingnya untuk selalu mendoakan doa yang baik. Di sini lagi berdarah, dihapus darah itu sambil Nabi itu mengatakan, kata Nabi SAW, jadikan Nabi yang Nabi, seorang, tapi tidak sebutkan sih Nabi-nya siapa ya, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah maafkan kaum, karena mereka tidak faham. Kalau mereka faham seperti kita, mereka tidak akan lakukan itu. Hadis terakhir, dalam bab 75 ini adalah hadis nomor 652. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Laisa syadidu bis sur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Orang yang kuat, bijaksana, dewasa, perkasa, bukanlah orang yang selalu menang gulat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah. La ilaha illallah. Ini luar biasa. Ya. Justru keperkasaan, kebijaksanaan, kedewasaan, kekuatan dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Ini hal yang luar biasa. Anda bisa lihat orang kalau baru belajar bela diri, mungkin kalau dia baru belajar beberapa jurus, dia akan selalu cari masalah di tengah jalan untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi kalau orang sudah sampai pada masternya, mungkin dia tidak akan cari masalah. Tiba-tiba saja pada saat dia terdesak, baru kemudian dia keluarkan ilmu yang dia miliki. Orang jadi segan, kan begitu. Jadi justru makin tinggi ilmu seseorang, dia makin bisa mengontrol emosinya. Nah, itu puncak. Karena emosi ini teman-teman, kalau kita tidak kontrol, dia akan mengubah tutur kata yang tadinya lembut menjadi kasar. Dia akan ubah tadi tatapan mata yang syahdu menjadi melotot. Dia akan mengubah tangan yang tadinya bisa merangkul, malah memukul. Kaki yang bisa melangkah ke tempat yang baik, malah menendang, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak baik. Dan Anda kalau satu kali sudah emosional pada seseorang, segala macam, nanti interaksi sama dia pasti akan ada batas. Ya, pasti ada batasnya. Karena orang masih mengingatkan, masih berbekas perbuatan buruk kita itu. Walaupun kita dalam kondisi benar ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingat, laisa sur'atu bil ghadab. Laisa syadidu ya. Laisa asyadidu bis sur'ah. Bukan orang yang kuat itu dengan banyak bergulat, menang, kasar, banting pintu, teriak-teriak, pukul sana sini, melotot. Walakin innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah justru orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Karena kita kalau bisa kontrol emosi, maka dalam kondisi marah pun mata kita masih tetap syahdu, tangan kita masih tetap merangkul, lisan kita masih mengucapkan, maka ini dengan santun, maka ini akan menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi musuh.
ya, karena kita dengan tenang menghadapi permasalahan. Ya, ini penting, subhanallah. Saya pernah punya pengalaman pada saat diundang dakwah di Amerika, karena visanya berlaku 5 tahun, ya kita tutup dengan ini. Maka satu waktu setelah saya datang sekali, datang yang kedua kali atau yang ketiga kali pada saat itu ya, seingat saya datang sendirian. Dan saya pikir visanya masih berlaku. Kemudian saya datang, seperti biasa saya langsung ke imigrasi. Rupanya, sebelumnya saya waktu datang ada satu surat panggilan dari KJRI kita di Los Angeles untuk waktu itu kalau tidak salah isi khutbah Idul Adha. Tapi kali ini tidak ada. Cuman teman-teman panitia mengatakan, Ustaz, kami mau saya datang lagi. Baik, kami sepakat lalu saya datang. Ternyata ini membuat masalah ini, karena mereka menanyakan, kenapa datang? Kalau saya sebagai seorang turis kan harusnya ada travel yang menemani, nggak seperti ini. Ditanyalah segala macam hal. Kamu kerja apa? Kenapa datang di sini? Apa saja aktivitasnya? Siapa yang kamu kenal di sini? Segala macam. Sampai saya dikerumuni 5 orang pada saat itu. Ada kepala polisinya pun datang gitu. Dan dikawal seperti sedang melakukan perbuatan salah. Cuma karena saya merasa tidak bersalah, saya santai aja gitu. Saya santai sambil duduk, jawab apa yang mereka tanyakan gitu kan. Sampai terakhir saya memberikan nomor telepon panitia untuk ngobrol sama mereka gitu. Karena pada saat ditanya pun tinggal di mana, saya tidak tahu. Karena panitia juga pada saat itu tidak menyampaikan tinggal di hotel atau tinggal di rumah panitianya. Walaupun nanti setelah itu akan dikasih penginapan. Tapi setelah kami pindah-pindah beberapa kota, tadinya kami tinggal di rumah jemaah gitu kan. Subhanallah. Setelah banyak pertanyaan yang terserang kepada kami, kenapa kamu datang gini-gini, sampai ada kepala polisi mengatakan, saya punya teman-teman di Afghanistan mirip sama kamu ini, saya berjenggot gitu kan, kemudian muslim lagi gitu kan. Mereka curiga. Maka saya santai saja menjawabnya, sampai dia mengatakan, apa ada bahasa lain yang kamu kuasai selain Inggris, karena ada beberapa kosakata juga yang sempat luput dari saya. Saya bilang, saya bisa bahasa Arab. Dipanggillah seorang warga negara Amerika, petugas itu yang aslinya orang Mesir, bisa berbahasa Arab. Pertanyaan sama, saya jawab juga sama. Terakhir, pada saat dia sudah telepon ke panitia, lalu panitia itu memberikan gambaran, kalau orang yang sedang depan kamu ini orang baik gitu, enggak usah dipermasalahkan, dan saya menjaminnya. Dia kasihlah alamat segala macam, terus tukar-tukaran nomor telepon sama ke polisi di situ. Terus subhanallah pada saat itu, ya, dia sempat ucapin kata-kata yang saya masih ingat. Dia mengatakan, saya dari awal tidak curiga sama kamu. Karena saya melihat kamu sangat tenang dalam menjawab. Kalau kamu ada masalah pasti kamu tidak tenang. Subhanallah. Saya padahal sebenarnya tenang karena saya merasakan itu salah satu karakter seorang muslim. Dan memang kita tidak sedang bersalah. Kenapa harus merasa bersalah gitu. Kita datang baik-baik. Kita beli tiket. Kita punya visa. Ya, dan seterusnya. Maka ini contoh saja teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua, dan juga semoga hari-hari Anda selalu penuh dengan ketaatan, keimanan, amal saleh, dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Haji Agus Selempainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Di siang hari ini sahabat kembali hadir di Yukibo menemani sahabat Langkisau di musisi musik istirahat siang edisi 8 Juni 2026. Selamat siang sahabat semuanya. Ya. Yeah. Selamat kembali beraktivitas dari setelah istirahat siang ya, istirahat makan, sholat dan rebahan bentar kita. Selamat kembali beraktivitas sahabat Langkisau ya, dan ditemani tentunya dengan lagu-lagu spesial dari Langkisau FM di siang hari ini di musik istirahat siang. Lagu-lagu tembang kenangan akan kita putarkan buat sahabat Langkisau sampai jam 2 atau jam 3 nanti ya. Jam 2 Talso, nanti kalau nggak ada Talso kita lanjut sampai jam 3 gitu ya. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, sebuah lagu kita putarkan tadi Bintang Panjaitan ya dengan Biarlah Aku Yang Mengalah. Oke, Biarlah Aku Yang Mengalah sahabat. Iya, kamu lanjut aja gitu. Oke, buat sahabat Langkisau dimanapun berada yang mau gabung di siang hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu kenangan ya, boleh di 08 11 66 19 120. Oh iya, lagu enggak lagu kenangan juga ya, lagu pop Indonesia 2000-an ya. Karena ntar sore juga Rotary soalnya. Oke, baik, sahabat yang kisah gimana pun berada, ya ini lagu-lagu spesial buat sahabat. Kita putarkan kali ini sahabat dari siapa namanya Ebitri. Nah, siapa udah lama enggak dengar lagu Ebitri ini? Ebitri, Auraku Tetap Menunggu. Wah, ya. Baik, spesial buat sahabat Langkisau, jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu Guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya.
15: Siap, Komandan.
4: Tidak!
15: Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Echa.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPK

0: dengan akses http://2/203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. Biji panda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Kartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
7: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
8: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
16: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persada ID, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan Radio LPPL Lansek Mani, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hadiri launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rami Yani. Silakan laporan Anda.
1: Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi badan publik tahun 2026 se-Sumatera Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Bertempat di Auditorium Gubernur, agenda tahunan ini digelar demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Melalui MONEV ini, Komisi Informasi berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah Sumatera Barat minimal sekali setahun guna mendorong transparansi pemerintahan yang optimal. Acara penting ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bersama jajaran penting dari berbagai instansi lintas sektor tampak hadir dalam ruangan diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, serta Ketua Pelaksana MONEV. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal seperti Bawaslu, KPU, dan BPN, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota, perwakilan perguruan tinggi, kepala sekolah, media, hingga jajaran wali negari dan direktur BUMD se-Sumatera Barat turut memenuhi kursi undangan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idam Fadli, SIP SIMET, menegaskan esensi utama dari pelaksanaan monitoring tersebut. Pihaknya sangat berharap agar seluruh pimpinan lembaga memiliki komitmen penuh serta bersikap kooperatif dalam mengikuti indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses monitoring berlangsung. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi yang transparan dan akuntabel benar-benar terpenuhi di setiap tingkat pimpinan badan publik. Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan arahan yang menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap komitmen keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai penutup, acara peluncuran ini secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan oleh pihak pemerintah provinsi bersama jajaran komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh tamu undangan dan pengisi acara diarahkan menuju area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Demikian informasi dari LPPL Radio Lansek Mani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Romi Yani atas laporannya, dan pendengar LPPL Indonesia. Selanjutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, dengan informasi fenomena hawa dingin atau bending atau bediding maksudnya mulai dirasakan masyarakat Wonogiri. BPBD Wonogiri memastikan musim kemarau telah tiba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dias. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Fenomena hawa dingin atau bediding pada pagi dan malam hari yang disertai cuaca panas terik pada siang hari mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. BPBD Wonogiri menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kuat wilayah Wonogiri telah memasuki musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan berdasarkan data BMKG, awal musim kemarau di Wonogiri sebenarnya telah dimulai sejak akhir Mei 2026. Mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD Wonogiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun langkah mitigasi, terutama terkait potensi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Fuad mengatakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berpeluang menetapkan status siaga darurat musim kemarau guna mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi potensi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Dalam kesempatan tersebut, Perum Jasa Tirta PJT 1 selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur Wonogiri telah melakukan penyesuaian pengelolaan pintu air guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi wilayah hilir Sungai Bengawan Solo selama musim kemarau. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji menjelaskan, debit air yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur diperkirakan menurun drastis selama musim kemarau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PJT 1 melakukan simulasi dan pengaturan volume air yang dilepas ke Sungai Bengawan Solo agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Teguh memastikan kondisi Waduk Gajah Mungkur masih relatif aman dan memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau hingga datangnya musim hujan berikutnya. Dari Radio Giri Suara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPVL Indonesia, informasi yang ketiga di sesi yang pertama dari LPVL Radio Fradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi, Forum Anak Kabupaten Tuban gelar sosialisasi suara fajar 5.0. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa. Silakan laporan Anda.
3: Forum Anak Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Suara Fajar 5.0 sekaligus pengenalan peran dan fungsi Forum Anak Jawa Timur serta konveksi hak anak atau KHA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung UPT Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tuban tersebut diikuti oleh 49 siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP dan SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak secara langsung. Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban Sri Teddy Wiryawan menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Yang menambahkan, program Suara Fajar 5.0 menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring aspirasi anak secara lebih luas. Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Tuban bersama perwakilan Forum Anak Jawa Timur menyosialisasikan program Suara Fajar 5.0 yang merupakan program penjaringan aspirasi anak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hak-haknya sekaligus berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, Sri Rahayu, memberikan apresiasi atas inisiatif Forum Anak Kabupaten Tuban dalam mengedukasi dan melibatkan anak-anak dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak para peserta untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban. Anissa, Pradia Sara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPVL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPVL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan informasi tangkap Expo 2026 kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 yang diselenggarakan di kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dikemas melalui Tangkap Fun Walk dan berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Misha Rashid mengatakan Tangkap Expo 2026 menjadi ajang kebersamaan yang memadukan olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan inovasi digital. Menurut Misha, kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Provinsi Banten, dan Bank BJB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang semakin mudah dan modern. Ia menegaskan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan dan layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026, booth UMKM dan produk lokal, expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat peran pelaku UMKM dan memperkenalkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pembayaran daerah. Menariknya, kegiatan yang diikuti sekitar 20 ribu masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Seluruh layanan yang tersedia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang berharap Tangkap Expo dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Andri Haristiawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, ragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan tersaji setelah jeda berikut ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kenabungo Kabupaten Bulu Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksi Narga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, formatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPVL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan di sesi kedua ini kita awali informasi dari LPVL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anggun. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tangga Bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
3: Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa ancaman bencana. Dari 14 ancaman bencana yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan. Kecuali mungkin yang belum teridentifikasi adalah likuifaksi dan tsunami. Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Maka persyarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Kutur dan Desa Corek Kecamatan Purwodadi.
2: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan, total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya di sana menjadi kekuatan tersendiri. Saya Anggun mengabarkan untuk Suara Pasuruan News Update.
1: Baik, terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pendengar LPPL Indonesia, dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harapkan perusahaan daerah

0: Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya tambahan pemasukan pendapatan lain, salah satunya bagi hasil dari perusahaan daerah seperti air minum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memiliki saham di perusahaan daerah tersebut. Saat ini pemerintah provinsi setidaknya menerima dividen sebesar 3,4 miliar dari perusahaan air minum PAM Bandarmasih. Edi mengatakan, berdasarkan RUPS, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 13% dan mendapatkan dividen sebesar 3,4 miliar. Edi berharap prestasi PAM Bandarmasih ini dapat ditiru perusahaan air minum lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi Denpasar borong 2 penghargaan Kemendagri, terbaik 1 penanggulangan kemiskinan dan stunting regional Jawa Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan 2 penghargaan bergengsi pada Kota Denpasar dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta Kamis 4 Juni lalu. Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan terbaik 1 diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, sementara penghargaan terbaik 3 diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Saniago. Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah. Sementara pada kategori penurunan tingkat pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenaga kerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut, Jayanegara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

0: Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar atas laporannya.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, di sesi yang ketiga kita awali dengan berita dari laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan langsung oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Next Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman. Kepala peneliti Next Indonesia Center, Adi Ulis, dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit menurutnya, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat. Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan informasi selanjutnya dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Dengan informasi, Sirkuit Suryo Magetan disiapkan jadi pusat pembinaan otomotif nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wina. Silakan laporan Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Guntoro meninjau langsung progres pembangunan Sirkuit Suryo Magetan beberapa waktu lalu. Peninjauan ini dilakukan usai pertemuan resmi dengan Bupati Magetan di ruang rapat Pendopo Surya Graha. Dalam pertemuan tersebut diagendakan penyerahan surat keputusan atau SK dari Gubernur Jawa Timur terkait alokasi bantuan keuangan khusus Pemprov Jawa Timur untuk kelanjutan pembangunan Sirkuit Suryo Magetan. SK Gubernur Jawa Timur tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait. Dan selain penyerahan SK Gubernur, digelar pula diskusi. Kepala Dispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro di kesempatan ini menyampaikan bahwa dengan berlanjutnya pembangunan sirkuit, Magetan ke depan diharapkan mampu menjelma menjadi sentra atau pusat pembinaan olahraga otomotif yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dan pendengar, Bupati menaruh harapan besar agar keberadaan sirkuit ini nantinya tidak hanya mampu mendongkrak prestasi atlet otomotif lokal, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya melalui sektor sport tourism. Dan guna memastikan proyek ini berjalan tanpa hambatan dan memenuhi kualifikasi profesional yang standar, pemerintah Kabupaten Magetan akan terus menggandeng dan berkoordinasi intensif dengan Ikatan Motor Indonesia. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya dari LPVL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengawal misi pertama, ikhtiar pemerintah Kabupaten Ketapang menembus keterbatasan demi jalan daerah Ketapang yang merata. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Awang Aji Wasita. Silakan laporan Anda.
5: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang bersama Kepala Bapeda, Kepala Dinas PUTR, dan Kabak Ekbang Sevda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi langsung dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat guna mengawal usulan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis melalui skema pembiayaan Impres Jalan Daerah atau IJD tahun anggaran 2026. Menurut Bupati, sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Langkah jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman. Pemkab Ketapang menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengusulan ini demi terwujudnya akses transportasi yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Haji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Awang Haji Wasita atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar terakhir di sesi yang ketiga dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasi canangkan satu rumah, satu pohon. Wakil Bupati Tegal ajak masyarakat hijaukan bumi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldo Herlambang. Silakan laporan Anda.
6: Dengan LPPL Indonesia, Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mencanangkan gerakan Satu Rumah Satu Pohon sebagai komitmen nyata pemerintah Kabupaten Tegal dalam merespon krisis lingkungan global. Pencanangan ini dilakukan dalam peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di area Gor Trisanja Slawi Jumat yang lalu. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Forkompinda, pegiat lingkungan, perwakilan pelajar dan guru se-Kabupaten Tegal. Menurut Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengatakan jika kita dengan sadar menanam satu rumah satu pohon, maka bumi ini akan kita hijaukan. Pihaknya juga mendukung penuh rencana penghijauan kembali lereng Gunung Slamet di wilayah dataran tinggi seperti Dusun Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa guna mengembalikan fungsi konservasi hutan secara optimal. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tegal Taroyo menjelaskan, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini hadir di tengah tantangan serius yang dihadapi dunia berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi. Sebagai langkah konkret, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memfokuskan pembenahan penghijauan di pusat aktivitas publik. Salah satunya di sepanjang area jogging track Gor Trisanja Slawi dan juga merencanakan penghijauan masif di lereng Gunung Slamet pada awal musim penghujan mendatang. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Baik pendengar LPVL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini tanggal Senin 8 Juni 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPVL Gema Randik 97 FM Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Alhamdulillah, selalu saja sebagai orang muslim dan mukmin kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya alhamdulillah akan menambah nikmat sebagaimana Allah janjikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada-Ku, Aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azab-Ku sangat pedih. Dan termasuk dalam nikmat selain mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan fasilitas, juga selamatnya seseorang dari mara bahaya. Karena dengan sembuhnya penyakit, dengan terlunasinya utang dan segala macam hal seperti di zaman kita sekarang ada wabah, terselamatkan itu adalah sebuah nikmat. Maka alhamdulillah bisa juga salah satu penangkal atau menjadi penangkal daripada mara bahaya. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah Allah utus kepada kita untuk membawa hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan juga mengucapkan salam hormat ini dijanjikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang luas. Oleh karena itu kita selalu mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan pada buku kita, kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan semoga Allah berkahi, kita akan masuk ke pasal atau bab 145, orang mukmin bukanlah suka mencelah. Kita akan masuk ke hadis kita pada pagi ini, nomor 312, ya, di halaman 320. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Ayyash mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan ibn Amr, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, An Abdillah, anin Nabi sallallahu alaihi an Abdillah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal fahishi walal badhi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan saya sudah ucapkan atau sampaikan dari awal kita bedah buku kita, setiap kali terlintas nama sahabat pasti kita akan baca atau ucapkan radhiyallahu anhu walaupun tidak tertulis, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencelah, suka melaknat, dan bukan pula suka berbuat dan berkata keji serta kotor. Ada penjelasan kosakata dulu di situ, at-ta'an, orang yang suka melanggar kehormatan seseorang dengan cara mencelah dan menggunjing. Yang disebutkan tadi potongan pertama hadis, laisal mu'minu bit-ta'an. Berarti ta'an itu artinya orang yang suka melanggar kehormatan seseorang dengan cara mencelah dan menggunjing. Kemudian la'an adalah dijelaskan pada hadis nomor 309, kata beliau tentang masalah makna la'nat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah atau mendoakan keburukan. Sementara al-fahish, orang yang berbuat dan berkata keji atau kotor, jorok, menjatuhkan orang lain dan seterusnya. Kandungan hadis ini ditulis di sini ada tiga. Yang pertama, kewajiban menahan diri untuk tidak melanggar kehormatan orang lain. Yang kedua, tidak boleh mendoakan orang mukmin agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang ketiga, kewajiban menjauhi perbuatan dan perkataan yang keji dan wajib membersihkan lisan dari segala kotoran. Kita akan masuk lebih dalam membahas hadis ini seperti biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, salah satu dari empat sahabat yang dikenal dengan empat Abadillah atau empat Abdullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau punya banyak sekali kiprah di dalam agama Islam. Dan beliaulah salah satu orang yang sudah atau membunuh Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini di perang Uhud, ya, dan dia dulu kerjanya pengembala kambing. Dan Abdullah bin Mas'ud orangnya sangat kecil, ya, jadi subhanallah postur tubuh bukan jadi tolok ukur orang itu alim, pintar atau dekat dengan Allah SWT atau postur tubuhnya besar. Jadi saking kurusnya, pernah Abdullah bin Mas'ud orang itu naik di atas sebuah pohon kurma untuk melihat sesuatu, menyampaikan informasi kepada Nabi SAW dan para sahabat yang lain dibawa. Waktu dia lagi naik ke atas dan angin kencang, rupanya gamisnya itu sempat tersingkap bagian betisnya. Dan saking kecilnya betis yang belum dimaksud, sampai beberapa sahabat menertawakan.
Ya, dianggap kok lucu gitu ya. Kok kecil sekali betisnya. Maka Nabi SAW lalu mengucapkan sebuah sabda beliau yang kekal dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. Mengatakan, apakah kalian menertawakan kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Ketahuilah kedua betis itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal hari kiamat. Artinya orang ini punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, pelajaran pertamanya adalah, laisal mu'mini bitta'an. Bukanlah orang mukmin itu yang suka mencelah, mencoreng kehormatan orang lain. Dan ini memiliki kandungan makna yang luar biasa dalam bab akhlak. Bagaimana seorang mukmin tidak akan pernah masuk ke wilayah orang lain. Dan ini sudah sering kita singgung sebenarnya, kita rangkumkan lagi pada kesempatan sekarang insyaallah. Apapun yang bukan hubungannya sama kita Bapak Ibu sekalian, tidak usah dicampuri. Kecuali kalau depan mata jelas itu pelanggaran agama, mungkar, lalu kita ingin luruskan, silahkan. Atau itu adalah ma'ruf, perbuatan baik, lalu kita dukung, itu silahkan. Kenal atau tidak kenal. Misalnya ada orang sedang menuju ke masjid, mau sholat. Dia berbuat baik. Lalu orang bertanya, orang itu mau kemana? Dan kita tahu orang ini sedang menuju ke masjid. Lalu kita mengatakan, orang itu lagi mau ke masjid, mau sholat. Azan dikumandangkan, misal, perbuatan baik. Atau ada kemungkaran dilakukan sama dia, misal dia makan dan minum dengan tangan kiri di depan mata kita walaupun kita tidak kenal. Kita tidak boleh diam. Karena Nabi SAW mengatakan kalian harus beramar ma'ruf, kalian harus melarang dari kemungkaran. Atau Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Maka kita harus ingatkan, maaf pak, maaf kalau memang muslim ini dilarang dalam Islam. Atau kita tanya dulu, apakah anda seorang muslim? Kalau dia bilang iya, setahu saya maaf saya mau berikan masukan, ada hadis Nabi SAW tidak boleh makan dan, atau Nabi SAW melarang makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka itu kemungkaran. Tapi kalau tidak terjadi ini, dua hal contoh yang saya bilang tadi, misalnya orang sedang berbuat ma'ruf, kebaikan, dan ada yang bertanya sementara kita tahu, maka kita mendukungnya, atau perbuatan mungkar yang harus kita luruskan, maka tidak perlu kita mencari tahu. Ya. Ada poin lain tentunya, mohon maaf, ada satu lagi tersisa, yaitu kalau kita memang punya wewenang atau kewajiban, kayak misalnya orang tua pada anak, kemudian juga pasangan suami kepada istrinya, dan seterusnya. Tapi ini pun sama, kapan itu perbuatan baik, kita dukung, kapan perbuatan mungkar, kita ingatkan. Ya. Selain daripada ini teman-teman, kita dilarang untuk masuk ke wilayah orang lain. Mencari tahu tetangga masak apa hari ini, dia pakai baju apa, kenapa dia beli mobil merek itu, kenapa dia cat temboknya dengan warna itu, kenapa ini dan itu bukan urusan kita. Kenapa bapak ini kalau ke masjid selalu pakai sarung yang sama, kenapa kopiahnya sama, kenapa ibu itu pakai jilbab itu terus, urusannya sama kita apa? Nggak perlu. Karena memang larangan pertama dalam hadis adalah tidak boleh masuk ke wilayah kehormatan orang lain. Mungkin dia tidak punya baju lain. Mungkin memang dia miskin. Gitu kan? Termasuk dalam masalah ini tidak kalah penting dan sudah sering kita ingatkan. Kalau ingin bertanya sesuatu pada orang, maka pertanyaan itu tanyakan dulu pada diri kita. Ini perlu enggak saya tanyakan? Kita tanya dulu di sendiri. Kalau kita memang merasa perlu, misalnya orang ini pakai baju, kita lihat bagus. Memang kita perlu untuk menanyakan di mana dia beli, supaya kita beli juga. Itu tidak masalah. Perlu, gitu kan? Mohon maaf, saya lihat bajunya bagus, Pak atau Ibu. Bisa nggak tahu, saya tahu beli di mana nggak? Mungkin saya bisa beli, gitu. Contoh. Tapi kalau hanya sekedar mau tahu, kenapa si Fulan pakai kuning, kenapa pakai biru, kenapa pakai hitam, semua satu taklim ditanya, untuk apa, gitu. Manfaatnya apa buat dia? Ada orang subhanallah masuk dalam sebuah komplek, semua yang di komplek lengkap data sama dia. Padahal dia bukan RT. Hah? Kan gitu. Ya, saya saat umroh kemarin, bimbing umroh berapa kali di travel kami orang ikut umroh. Hampir semua jemaah tidak banyak yang saya kenal. Mereka kenalkan diri iya. Kalau saya yang datang cari tahu informasinya, bapak tinggal di mana, kerjanya apa, ibu, dan tidak pernah saya tanya itu. Mereka datang kenalkan diri, ya sudah. Ada sesuatu yang mereka bertanyakan agama, silakan. Mau orang kaya, mau orang miskin, bukan urusan saya gitu. Nanti ada satu jemaah yang datang kepada saya, Ustaz ini si Fulan, Jenderal ini si Fulan, ini si Fulan, itu. Baik, ini orang sebenarnya jemaah biasa. Untuk apa dia dapat datanya semua orang gitu kan? Belum tentu orang suka itu. Misal contoh, ada orang datang lalu kita tanya, ibu-ibu misalnya tanya temannya, mana suamimu? Pertanyaan ini perlu ditanya dirinya dulu sendiri. Perlu enggak saya tanya ini suaminya orang ini? Untuk apa? Manfaatnya apa? Gitu kan? Bisa saja dia baru cerai.
Misal, atau dia lagi bertengkar sama suaminya, gitu kan? Atau juga gitu seorang bapak, gitu kan? Tanya istrinya, istri mau mana? Mungkin dia baru cerai, mungkin istrinya baru meninggal, mungkin segala macam. Jadi tanya dulu, perlu nggak saya nanya ini? Kalau nggak perlu nggak usah nanya, gitu kan? Nggak perlu, karena nanti khawatir masuk kepada kehormatan orang gitu. Kita tanya anaknya berapa, manfaatnya apa kita tanya anaknya orang berapa, gitu kan? Mungkin dia tidak punya anak, mandul. Ada orang begitu ya. Saya pernah duduk sama beberapa orang ikhwah, waktu ngobrol ternyata ada yang bertanya masalah anak, keutamaan punya anak. Saya jelaskan, ternyata di situ ada seorang ikhwah yang sudah 10 tahun lebih menikah nggak punya anak, dan dia sedih gitu kan. Sampai terakhir closingnya dia menanyakan, Ustaz, bagaimana kalau orang yang tidak punya anak? Saya baru terenyuh pada saat itu, ternyata orang tidak semuanya punya anak. Itu padahal kita lagi jelaskan hukum syar'i bagaimana kalau punya anak. Ternyata ada orang yang tidak punya anak, contoh gitu kan. Atau kita menanyakan, membagakan masalah pekerjaan atau menanyakan orang ini bekerja apa dan segala macam. Mungkin ada di situ pengangguran dan segala macam hal. Jadi harusnya kita lebih hati-hati masalah ini. Kalau perlu tanyakan, kalau tidak maka tidak usah. Walaupun itu orang dekat kita. Kalau kita tidak tahu ya sudah. Dia cerita silakan, dia enggak cerita ya sudah. Kita enggak perlu cari tahu. Jadi selalu saya ingatkan, kalau lagi santai, jangan sibuk buka kontak, cari siapa orang yang harus dicari informasinya hari ini, ya. Sibuk dengan itu, WA orang, baca grup ini. Yang saya unik, kadang-kadang ada orang sibuk baca profilnya orang, baca statusnya orang. Untuk apa, gitu kan? Mohon maaf, saya pribadi bahkan melihat juga, menulis status ini lebih baik jangan. Jadi darurat sekali ya. Ini status setiap hari update luar biasa gitu. Satu hari mungkin bisa 10 ya status. Pindah sini, saya lagi ke sini. Jadi seperti dia informasikan satu dunia kalau saya beraktivitas ini. Tapi kalau lagi ibadah kan bisa riya. Kan gitu. Untuk apa gitu? Manfaatnya apa? Kecuali darurat sekali misalnya perusahaan pindah alamat. Butuh tulis status, okelah, masuk akal gitu kan. Atau mungkin ada taklim yang memang lagi dibutuhkan untuk disampaikan, mungkin. Tapi kalau kita terus menceritakan tentang apa yang kita kerjakan sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu orang tahu, gitu kan? Akhirnya orang jadi tahu, ini sebaiknya jangan. Ini saran saya saja. Mudah-mudahan ini bisa difahami tentunya. Karena saya tidak tahu di sini siapa yang suka tulis status, tapi itu sudah menjadi ya, sebuah simbol di zaman kita sekarang. Saya ingatkan, istri saya pun saya ingatkan selalu. Hati-hati, tidak usah tulis status. Untuk apa sibuk dengan status ini, gitu kan? Makanya harus hati-hati karena nanti akhirnya bisa membuka celah orang masuk ke dalam kehormatan kita. Gitu kan. Sama juga kalau Allah berikan nikmat teman-teman sekalian, tidak usah dipamer. Tidak usah dipamer. Allah berikan anak yang lucu, pamer fotonya anak itu. Pajang. Allah berikan apa, dipajang. Ada orang pajang, baru beli baju baru, merek terkenal, foto, pajang. Untuk apa? Udah nikmati aja gitu kan. Tidak usah dipajang, karena pajang ini bisa mengundang orang-orang yang hasad, ya kan? Orang tidak suka gitu. Saya sampai pernah ada seorang jemaah juga begitu. Jadi dia setiap beli barang baru, mahal bermerek pasti difoto. Dan di status dia pindah-pindah semua itu. Saya enggak tahu, ada satu orang yang ingatkan. Ustaz, orang ini kan dekat sama antum Ustaz. Saya sempat mendapatkan informasi dari ikhwah karena satu grup atau gimana. Ini orang selalu aja seperti ini keadaannya. Khawatir nanti dia riya, khawatir nanti dia sombong, segala macam. Hanya saya ingatkan memang, akhi Afwan mau berikan masukan. Antum kalau Allah karunia rezeki, beli barang-barang yang antum sukai, Allah juga mudahkan itu memang antum dapatkan, nikmati saja. Enggak usah dipamer sama orang. Karena pamer ini bisa masuk bab kesombongan, bisa ujub, berbangga-bangga. Ini kan semua dosa besar ya. Dan bisa yang lebih parah lagi mengundang ainnya orang. Bisa hasad. Orang hasad, orang tidak bisa beli. Antum beli tas harga 50 juta, orang kadang-kadang beli di pasar kaki 5 ribu, 10 ribu gitu kan. Mungkin 50 juta bisa jadi modal usaha bagi sebagian orang gitu kan. Untuk apa dipajang? Ini contoh-contoh saja. Jadi memang dari satu sisi kita sendiri gak boleh mencampuri ya kehormatan orang lain dengan banyak bertanya. Di sisi lain kita pun tidak boleh membuka supaya orang banyak bertanya gitu kan. Biasa saja, selesai gitu kan. Saya bahkan pribadi kalau sudah ada orang yang menanyakan dari jemaah sesuatu yang saya anggap itu terlalu pribadi, saya gak jawab. Karena bagi saya daripada saya jawab untuk apa gitu kan. Ya, Ustaz berapa jumlah anaknya? Untuk apa ditanya jumlah anak saya gitu. Manfaatnya apa? Bagi saya gak ada manfaat gitu kan. Kecuali kalau emang ada sesuatu misalnya, saya lagi daftar anak saya di sekolah, kemudian ditanya anak yang keberapa. Mungkin sekolah butuh datanya, ya iya gitu kan. Saya merasa itu sangat pribadi, untuk apa ditanyakan?
Ustaz berapa jumlah istrinya? Untuk apa ditanya? Manfaatnya buat antum apa? Gitu. Gak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Karena mereka dengar, oh Ustaz ini poligami. Baik, kalau antum mau poligami silahkan. Untuk apa tanya jumlah istri orang berapa? Contoh saja. Dan seterusnya lah gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari. Supaya jangan masuk dalam larangan Nabi alaihi salatu wassalam masalah ta'an. Ya. Dalam arti kata masuk kepada wilayah orang lain. Karena memang walaupun kita awalnya niatnya memuji, kita manusia sensitif. Ya. Kita bisa nanti pindah dari memuji, bisa saja kita pindah kepada hal-hal yang lain. Hasad terutama ya. Merasa iri gitu kan. Akhirnya kita jadi hasad kalau lihat kelebihannya dia melebihi kita dan seterusnya. Kemudian larangan yang kedua, peringatan dalam hadis adalah orang mukmin juga bukan la'an. Dan la'an artinya mendoakan keburukan buat orang lain. Ya. Jadi selalu saja doakan kebaikan. Walaupun keadaan orang itu dalam kondisi mungkin kita lihat melakukan banyak kemungkaran. Gitu kan? Banyak orang yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya ini disakiti karena orang utang tidak bayar. Saya begini dan begitu. Lalu saya mengatakan, lalu boleh gak saya doakan keburukan? Saya bilang boleh. Antum lagi terzalimi, boleh mendoakan keburukan. Tapi saya kasih opsi. Antum pertama doakan keburukan. Ya Allah, orang ini tidak bayar utang, butakan matanya. Ya Allah, pincangkan kakinya. Bisa saja, hak antum kan gitu. Karena lagi terzalimi kan. Dua orang terzalimi, tidak ditolak. Tapi itu murni balas dendam. Karena setelah Allah kabulkan, orang ini betul tertimpa, selesai. Antum gak dapat apa-apa. Udah gak dapat utangnya, hanya murni orang itu kena timpaan. Baik. Sekarang saya kasih opsi kedua, mau gak? Mau Ustaz. Baik, yang kedua, doakan coba kebaikan. Ya Allah berikan dia hidayah. Mudahkan dia supaya bayar utangnya. Kalau Allah kabulkan doa itu dan dapat hidayah, utang kita terbayar. Selama dia jadi baik, dia berbuat amal soleh, kita juga dapat pahalanya. Kan gitu. Kenapa harus menjadi orang yang buruk ini? Kenapa harus lisannya itu caci maki orang, menjatuhkan orang lain, doakan keburukan. Bahkan kadang-kadang anaknya, suaminya, istrinya didoakan keburukan. Kenapa ini? Hanya kena jengkel sedikit marah. Kamu memang nakal sekali. Ibu nyesal melahirkan kamu. La haula wala quwata illa billah. Memangnya masalah hamil dan melahirkan di tangan ibu? Kan bukan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan anak itu kan gitu. Atau pernikahan pun sama. Itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan. Dan pasangan yang Allah berikan itu adalah simbol kita gitu kan. Kalau memang kita baik, insya Allah Allah datangkan orang baik itu. Dan itulah yang paling cocok buat kita. Kalau masih ada sesuatu yang salah, berarti kita harus muhasabah juga. Kenapa orang ini yang Allah berikan? Kenapa bukan yang lain? Kan gitu. Maka semua ini bisa jadi bahan muhasabah. Jadi la'an ini termasuk tidak boleh menghina dan mendoakan keburukan diri sendiri atau mengucapkan kalimat buruk atau untuk orang lain ataupun sampai benda. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sebelum yang kita pelajari, kalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau dihidangkan makanan dan beliau tidak suka, para sahabat mengetahui dengan Nabi SAW tidak menyentuhnya saja. Jadi tidak perlu sampai mencaci maki atau menghina. Masa makanan begini, masa cuma begini, gitu kan? Subhanallah, saya pernah bimbing haji sekali. Allahu a'lam, saya ini menurut yang kita lihat saja depan mata waktu itu ya. Ada salah satu jemaah, makanan kita masya Allah, tabarakallah. Waktu itu kami belum punya travel, masih travel orang. Saya bimbing haji beberapa tahun yang silam gitu. Kemudian makanan saya lihat masya Allah bagus, hotel juga bagus, nggak ada masalah. Bahkan tiap hari kita makan daging gitu. Maka yang saya lihat orang ini, rupanya saya tidak tahu, tapi ada jemaah yang membahasakan waktu kami pas dari hotel pindah ke Mina di Kemah, terus tiba-tiba orang lagi sholat jatuh, dia mendengkur dari mulutnya seperti suara sapi gitu. Dan lama dia pingsan nggak sadar gitu. Setelah sadar baru alhamdulillah bergabung lagi. Gitu. Tapi ada satu orang yang bilang, Ustaz, ini orang hampir tiap hari menghina makanan di hotel. Dan selalu bilang, masa kita seperti sapi dikasih makanan begini terus? Apa karena itu Allah kasih dia seperti ini? Allahu a'lam. Nikmat Allah besar, kenapa harus dihina? Bisa saja. Gitu kan? Bisa saja. Begitu yang terjadi pada Bani Israel. Pada saat Allah SWT berikan mereka manna wassalwa. Makanan yang enak, manis. Mereka malah minta makanan yang dari tanah. Bawang-bawang segala macam. Padahal Allah turunkan dari langit makanan buat mereka. Alasannya mereka bosan, jenuh. Ini karena kufur nikmat. Ya, karena kufur nikmat. Gitu.
Maka ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita masih bisa merasakan makanan, alhamdulillah, oh ini manis, oh ini pedas, oh ini asam, ini segala macam, alhamdulillah. Kita masih bisa menelan, alhamdulillah. Perut kita masih bisa mengelola sehingga sebagian jadi energi, sebagian jadi kotoran dikeluarkan, alhamdulillah. Sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan tunggangan, tempat tinggal, bersyukurlah. Karena dunia ini teman-teman, bagi seorang mukmin tempat berlalu saja. Tempat berlalu. Allah SWT sebutkan dalam banyak firman-Nya, dalam banyak juga sabda Nabi SAW tentang masalah dunia. Di antaranya, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, hadis sahih, Allah telah menjadikan apa yang dikeluarkan oleh anak Adam, maksudnya dari kotoran, maaf, air seni dan juga tinja, ya Allah jadikan apa yang keluar dari anak Adam itu perumpamaan untuk dunia. Jadi dunia ini bukan target kita. Kita lalui.

orang yang fahish. Fahish itu pelaku perbuatan keji. Tindakannya perbuatan keji. Suka mukul, suka teriak-teriak, ya. Perbuatan dia keji. Yang keempat, walal bazi. Bazi ini sama. Keji juga, kotor, jorok, ya, kasar, tapi dari lisan. Suka mencaci maki dengan lisan, ya, dan segala macam. Ini dua perbuatan yang disebutkan langsung sekaligus fahish dan juga bazi dilarang oleh Nabi SAW yang ada atau ada pada seorang mukmin, ya. Jadi berarti orang mukmin itu selalu baik, santun, ramah, memang itu sifatnya. Baik dalam kondisi dia marah ataupun dia tenang, gitu kan. Dan bukan berarti teman-teman sekalian kita mengalah dalam beberapa keadaan berarti kita ini pengecut, tidak. Justru kita bisa nilai kedewasaan seseorang pada saat dia tidak terbawa dengan emosinya, gitu kan. Ada orang mengajak bertengkar, ada orang mengajak ribut, ada orang mengambil haknya. Dia coba ingatkan, tidak mau dengar, ya sudah ditinggalkan sama dia. Dengan penuh keyakinan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengetahui, dan Allah punya cara menghukum orang-orang yang salah, dan Allah memberikan dukungan dengan caranya juga orang-orang yang benar. Jadi tidak perlu kita khawatir sebagai seorang mukmin. Hadis selanjutnya, nomor 313. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Salman dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la yambagi lidhil wajhaini an yakuna amina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang bermuka dua atau munafik tidak layak menjadi orang yang dipercaya. Ada penjelasan kosakata di situ, zul wajhain. Maksudnya orang yang memiliki dua wajah adalah orang-orang munafik. Mereka memuji satu kelompok dan menghina kelompok lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mendatangi satu kelompok lalu menampakkan sikap seolah-olah dirinya menjadi bagian dari mereka dan menyelisihi musuh kelompok tersebut. Kandungan hadis yang pertama, orang yang bermuka dua adalah orang yang menghiasi aib yang ada pada satu kelompok tapi menjelek-jelekkannya di kelompok lain dan mencela setiap kelompok tidak di depannya tapi di depan kelompok lainnya atau lawannya. Perbuatan ini tercela. Yang kedua, orang yang terpuji adalah orang yang memuji masing-masing kelompok di hadapan kelompok lain dengan tujuan mengislah atau mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara dua kelompok. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita pelajaran penting sekali. Salah satu akhlak seorang muslim, dia tampil apa adanya. Sering kita ingatkan itu. Suka ya suka, tidak suka tidak suka. Mau beli ya beli, tidak mau beli bilang tidak mau beli. Selesai. Tidak ada sesuatu yang samar bagi seorang muslim. Apa yang nampak di dia, itulah yang ada dalam hatinya. Apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, itulah yang nampak dalam sikapnya. Jadi tidak ada sesuatu yang samar. Nabi SAW kalau suka, beliau membahasakan. Kalau benar, beliau dukung. Kalau salah, beliau ingatkan. Selesai. Jadi tidak ada sebuah PR dalam kehidupan kita. Itu sifat dasarnya seorang muslim. Gitu. Ada orang tidak, depan kita senyum, tapi dalam hatinya gerutu misalnya. Enggak, bahasakan baik-baik kalau memang tidak suka. Maaf, ini perbuatan saya tidak suka. Gitu. Kita bahasakan baik-baik. Saya, istri saya sudah sangat kenal, tahu kalau ada sesuatu yang saya tidak suka, saya bahasakan. Saya tidak suka, selesai. Jadi tidak usah berlarut-larut. Kalau mau perbaiki, ayo saya bantu. Selesai, kan gitu. Jadi jangan kita memendam sesuatu karena kita belum membahasakannya, belum menasihatinya, belum menyampaikan, mengutarakan apa yang kita inginkan. Apalagi dalam masalah rumah tangga. Seringkali terjadi keributan hanya karena masalah ini saja. Belum komunikasikan, lalu berharap pasangannya menjadi seperti yang dia harapkan. Ini gak mungkin terjadi. Ya, begitu juga dengan anaknya, begitu juga dengan sahabatnya. Maka harusnya difahami tentu masalah ini. Baik, kita masuk kepada bahasan ini. Nabi SAW melarang cirinya orang yang ditolak untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Maksudnya jadi suami, jadi istri, jadi teman, partner bisnis, jadi pemimpin, jadi muadzin, jadi imam. Ini semua gak boleh. Kalau dia memiliki dua wajah. Cirinya, kata Imam Nawawi tadi disebutkan. Ciri mereka adalah kalau mereka datang ke satu kelompok.

kelompok, misalnya ada dua kelompok atau dua komunitas yang bermusuhan. Dia datang ke kelompok A, dia memuji-muji kelompok A dan menyalah-nyalakan kelompok B. Tapi dia kalau pergi ke kelompok B, dia nyalah-nyalakan kelompok A dan mendukung kelompok B. Sehingga dia merasa aman di dua sisi. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW dari kaum munafikin. Mereka kalau berkumpul sama orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Memang tuh orang kafir begini dan begitu, mencaci maki, bahkan mereka yang paling besar lisannya berbicara gitu. Tapi kalau pergi kepada orang-orang kafir, kami hanya menipu orang beriman itu. Kami bersama kalian, gitu kan? Seperti itu sifat mereka. Tapi na'udzubillah tentu harus jauh dari sifat seorang muslim. Makanya dikatakan di kandungan hadis yang kedua tadi, orang mukmin adalah orang mukmin yang bicara apa adanya. Di kelompok A dia bicara apa adanya, di kelompok B dia bicara apa adanya. Yang benar-benar, yang salah-salah. Seperti itulah. Tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Dan kalau ada orang yang cirinya seperti ini, dua wajah, maka tidak boleh sama sekali dipercayakan apapun. Udah jelas ditolak, udah. Dia mau menjadi seperti apa terserah dia. Pokoknya untuk dapat jabatan di masjid misalnya, di yayasan, di lembaga, di instansi, atau di persahabatan, di komunitas, ini semua tidak boleh ada. Jadi memang orang mukmin harus bersih dari semua sifat-sifat seperti ini. Karena kalau ada satu orang yang punya virus seperti ini, masalah dalam hidupnya ini, maka akan menyebar kepada yang lainnya. Kalau ada satu pegawai kita di kantor pemalas, maka bisa menyebar malas itu. Ya. Karena memang sifat buruk itu cepat sekali ditunggangi oleh syaitan. Gitu ya. Di pengajian begini ada satu yang ngantuk, bisa ngantuk semua nanti. Kan itu. Oh ya. Makanya kalau yang ngantuk itu dielus-elus belakangnya oleh temannya sama jenis tentunya. Jangan ngantuk ya. Karena bisa nyebar, lama-lama saya juga ikut tidur gitu kan. Jadi ini contoh-contoh saja. Kita pindah ke hadis selanjutnya, 314. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amir bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas. An Abdillah qal radhiyallahu anhu qal, al-amu akhlaqil mu'minil fuhsh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhlak orang mukmin yang paling hina adalah sifat keji. Yang dimaksud dengan al-la'am atau al-amu, ya. Al-la'am lawan dari al-karam. Maksudnya adalah berkumpulnya sifat-sifat buruk seperti kikir, merendahkan orang lain, kasar dan lain-lain dalam diri seseorang. Sementara kandungan hadisnya adalah, dalam hadis ini kita dapat mengetahui tercelanya perbuatan dan perkataan keji seseorang. Hadis ini sama, masih membahas tentang masalah akhlak mulia bagi seorang mukmin. Tentunya bahwasanya orang mukmin tidak cukup dengan simbolik saja, misalnya pakaiannya, penampilannya, atau ibadahnya secara global. Tapi harus bertemu antara semua jenis ibadah-ibadah yang dia lakukan, dari sholat, dari puasa, dari sedekah, dari haji, dengan akhlaknya. Ini harus dikombinasikan. Kalau dia bisa mempertemukan antara sholatnya, antara puasanya, antara apa saja yang dilakukan dari kebaikan ibadah dengan akhlak yang baik, dia juga santun, dia juga ramah, dia juga dermawan segala macam, maka ini baru dikatakan sempurna keimanannya. Tapi kalau orang itu mukmin, iya, mukminah iya, pakaiannya syar'i, bagus. Kalau pengajian selalu hadir, selalu nulis dan seterusnya. Tapi kita temukan lisannya tajam, suka caci maki orang ini, semua orang digosipin sama dia. Berarti enggak benar, ya. Dan ini disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana sering kita dapatkan itu ya di majelis-majelis taklim sekarang, ya, sudah mulai faham agama. Mereka sudah tinggalkan zina, mulai mau tinggalkan riba, mulai ini. Tapi enggak ditinggalkan gosip. Ghibah. Di majelis taklim jadi majelis gosip. Oh, si fulan itu baru cerai sama suaminya. Si fulan baru cerai sama istrinya. Oh, itu si fulan itu kemarin anaknya masuk penjara. Si fulan begini dan begitu, macam-macam. Jadi mencari informasi yang aneh-aneh tentang orang gitu. Enggak usah teman-teman sekalian, datang majelis belajar. Sibukkan diri dengan ilmu. Ada seseorang pernah hadir di majelisnya, Iyas Al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Lalu di ujung, enggak banyak bicara orang itu. Dia dengarkan terus apa yang manfaat ditulis sama dia. Bertahun-tahun begitu. Lalu Iyas Al-Muzani rahimahullah, orang cerdas, ulama besarnya muslimin. Sampai dikatakan dalam pepatah, kalau mau lihat kecerdasan, lihat kecerdasan Iyas Al-Muzani. Teman-teman bisa ketik tentunya di Google, banyak artikel tentang Iyas Al-Muzani. Ada juga ceramah saya pernah ceritakan beberapa cuplikan tentang beliau. Yang jelas, dia tanya orang itu,
Dia bilang, di antara semua orang yang hadir, hampir semuanya pernah bertanya, kenapa Anda enggak pernah bertanya sekian tahun? Orang itu mengatakan, Allah berikan saya dua telinga untuk saya lebih banyak mendengar. Karena Allah berikan saya satu lisan, artinya telinga lebih banyak jumlahnya daripada lisan. Maka saya lebih baik mendengar, maka saya aman. Dan saya diam, saya juga aman. Kalau perlu saya tanya. Kata Iyas Al-Muzani, saya terus mengulangi perkataan orang itu di taklim saya untuk menjadi sebuah kata-kata hikmah. Artinya, kalau perlu iya, kalau enggak. Ada orang begitu, subhanallah. Memang dia diam, tapi dia mengambil banyak manfaat. Gitu kan? Jadi ini poin saja tentunya yang bisa kita ambil pelajaran. Ada orang terlalu banyak bicara, tapi mungkin tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya atau dia memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian di dalam hadis yang terakhir kita dalam bab ini, nomor 315, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, Sami'tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di sini katakan salawatullahi alaih, yakul, lu'inal la'anun, qala Marwan alladziina yal'anuna an-nas. Aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, para pelaknat akan dilaknat. Marwan berkata, maksudnya adalah orang yang suka melaknat orang lain. Kandungan hadis ini, tercelah orang yang suka melaknat orang lain. Selain itu, orang tersebut tidak akan aman dari celaan orang lain. Tentu pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian, sudah menjadi sistem yang Allah SWT ciptakan. Anda kalau berbuat baik sama orang, misal kita senyum, kita ramah, responnya sama. Kalau kita pukul, celah, responnya sama. Sunnatullah. Kecuali orang itu tidak normal. Kita senyum lalu dia pukul, itu lain. Aneh, enggak mungkin. Tapi sudah menjadi sunnatullah, kita senyum, kita ramah, balasannya orang begitu. Kita beri, kita juga diberikan begitu. Tapi kapan kita mengganggu, kita mencela, akan sama. Responnya, Anda bisa menentukan jalan Anda dari situ. Selama kita tidak punya masalah sama orang lain, kita selalu baik, maka akan responnya sama. Kalau ada orang yang coba bertolak belakang dengan sikap baik kita itu, berarti orang itu tidak baik. Sebagaimana Nabi SAW sudah melakukan yang terbaik, memiliki akhlak yang sempurna, bahkan Allah puji dalam surah Al-Qalam, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa innaka la'ala khulukin azim. Hai Muhammad, kau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Tapi masih ada orang munafik, ada orang kafir yang benci beliau. Itu tidak dihitung dalam kehidupan Nabi SAW. Karena memang orang yang membenci beliau adalah orang-orang yang sudah tidak baik. Seperti itu Quran itu tolak ukurnya. Kalau kita sudah baik, ada yang membencinya berarti orangnya tidak benar. Gitu kan? Yang penting kita sekarang selalu memberikan yang terbaik. Selalu kita berikan. Karena apa yang kita berikan kepada orang akan seperti itu responnya. Teman-teman kalau sakit, ingin ada yang menjenguk. Sering jenguk orang sakit. Karena itu juga ibadah gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapapun yang menjenguk saudaranya di pagi hari, walaupun sesaat, Allah akan berikan kepada dia atau utus kepada dia 70 ribu malaikat atau Allah siapkan 70 ribu malaikat yang memohon ampun untuknya sampai sore hari. Misalnya pagi begini, mampir ke rumah sakit 10 menit, 15 menit lalu kita pulang. Itu dari kita masuk ke rumah sakit itu sampai sore nanti, 70 ribu malaikat ini memohon ampun buat kita. Bukan satu malaikat. Saya sudah cukup 70 ribu. Dan siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, Allah juga siapkan 70 ribu malaikat mengomong ampun sama dia sampai pagi hari. Itu kan luar biasa gitu. Contoh saja. Sering jenguk orang sakit berarti menandakan nanti responnya akan sama. Berarti Anda sakit juga akan dijenguk. Ada orang sakit gak ada yang jenguk sama sekali. Karena memang dia selama hidup gak pernah jenguk orang gitu. Si fulan sakit, ya sudah terserah. Dia gak pusing pokoknya, gak mau tahu gitu kan. Baik itu kerabatnya, orang dekat sama dia. Maka ini aneh ini. Lalu kemudian dia berharap nanti dia disinggung orang. Gak mungkin. Selama ini dia gak pernah memberi misalnya. Lalu kemudian satu waktu dia butuh bantuan. Lalu dia harap dia bisa dikasih. Gak bakal mungkin terjadi. Selama ini dia kasar. Lalu dia berharap orang lembut sama dia. Gak mungkin. Itu kan. Respon itu akan terjadi sesuai dengan perbuatan dan sikap kita. Ya, ada seseorang kerabat kami pernah haji. Rupanya dia cerita. Di antara jemaahnya satu orang tokoh di Indonesia. Gitu. Orang ini punya jabatan. Dia lagi tawaf, rupanya dia berpisah dengan jemaah, lalu dia masuk dalam tawaf. Waktu tawaf, dia selesai tawaf, dia pulang. Lalu dia mengatakan, tadi saya lagi tawaf, saya ditampar oleh orang. Kata orang itu. Terus kata kerabat saya ini, kira-kira menurut Bapak kenapa sebabnya? Dia bilang, tadi saya sempat mau marah, tapi yang tampar saya karena lebih besar badannya, saya tidak jadi marah. Ternyata dia lagi tawaf,
kemudian dia jalan, orang ini punya kedudukan gitu kan, seorang jenderal di Indonesia, kemudian dia tawaf. Rupanya dia tawaf sendiri kan, ada ikut sama jemaah, ada orang-orang Turki, kebetulan juga jenderal-jenderal dari Turki yang besar-besar badannya gitu. Rupanya dia desak-desak orang ini, orang ada satu orang tampar dia. Begitu dia balik mau balas, ini lagi tawaf, orangnya lebih besar, kata dia begitu ceritanya. Hanya kata kerabat saya ini, kira-kira bapak jadikan bahan muhasabah apa? Dia bilang, saya tiba-tiba waktu itu mau marah gak jadi, kayak gak bisa. Terus kemudian saya tiba-tiba mengingat, di Indonesia saya sering tampar bawahan saya. Maka Allah kasih juga tamparan di depan Ka'bah lagi gitu kan. Subhanallah, sunnatullah datang seperti itu. Tapi kalau orang baik, orang santun, orang ramah, subhanallah. Ada orang sampai tua, karena dari mudanya baik, orang semua selalu tegur sapa sama dia, jalan sama dia, antarkan sesuatu, berikan sesuatu, karena orangnya baik. Seperti itu kurang lebih manfaat yang bisa diambil daripada hadis ini. Siapa yang melaknat, pasti akan dilaknat. Artinya sampai berbuat sesuai dengan perbuatannya. Dia buat baik pada orang, Allah juga akan buat baik sama dia. Dia buat buruk, maka orang juga akan berbuat keburukan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kawasan Kawana Jagusalim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Job Publikasi Tapacaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sadulang yang sangat baik di maupun berado. Basu Jepi Siti di malam kini baliak kodi programnya kabar nagari. Bakabar kita bakakan dan di nagari masing-masing. Jadi di malam kini ko edisi senayan 8 Juni 2026 awalnya tanggal 8. Jadi lah berangsur-angsur juga gitu ya. Agak capek Aldi rasa kini kan tuh. Ya bana tapi Siti bana juga ha. Jadi tanggal 8 gini ko sangat baik. Aku meriahkan hari ya kini ko ya sahabat ya saya yang tahu. Nah ko mungkin dari tadi lah doju Pak Upati wak nah mengatakan kini wak peringati hari lingkungan hidup sedunia gitu. Jadi memang kalau untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia aku sangat baik lewat seremoni upacara bendera juga dilanjutkan juga aksi nyata di lapangan. Jadi memang upacara aku dipimpin langsung sama Pak Upati tadi yang berlangsung khidmat, dia langsung melakukan penanaman pohon ya secara simbolis di halaman kantor Bupati tadi pagi betul. Yalah untuk malam ini ko lanjut beko bahas sangat baik yang kabar-kabar mulia bagi kabar di program kabar

0: di sekali yang nanyi Aragon, karena kebutuhan hidup dan nanyi kebutuhannya, jadi memang perlu untuk dibahas karena memang siapa tahu ada yang apa-apa menengah-menengah gitu. Gini awak perlu pupuk Pak Siti, pupuk mangana kan tuh. Yalah awak sapa dulu, ada sia di belakang. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam
0: Desi. Nggak bisa telepon biasa dah. Oh, diblokir panggilan masuk aja. Nah, Wiko lah awak cumbun tanya. Kok ditunggu tanya sama apa Wiko dulu, Mbak A kan itu, ha? Di telepon WA sih dulu.
1: Ya tadi itu sampai Siti, tapi sanggana masuk radio tadi pay undangan katanya.
0: Oh iya, tadi ada acara di Atena. Singgah warga lah kan gitu, ha? Dina kan udah jauh-jauh nalo kini yang pak ya.
1: Ikan di kene gak ada.
0: Oh siapa? Mama Naila.
1: Ina Putri Malu.
0: Oh Putri Malu, iko eh dek dah sasek lah cok bagabung di siang hari, iko ha. Malam malam nak jalan lima mai, kalau dah nak nampak waktu itu. Iko
1: pendengar baru, kau tapi sejak lama.
0: Oh, baga apa Putri Malu lah sehat, kau lah segi malam ini.
1: Lai segel,
0: tapi sebaik
1: ibu
0: sampai
1: di sini
0: titik.
1: Malah masuk tadi.
0: Iya, tadi ada orang memang ganas tadi siang. Ibu, makasih eh. Iya, ada di peralu lo kan itu, ha? Ha?
1: Iya, nah ada di sini di dalam tadi.
0: Enggak sama Bang Rio Kibo tadinya.
1: Oh, ini yo. Kita mencigo-cigo di kacau, aku malu lah. Apa ya, aku malu lah.
0: Ya, mencikuk-mencikuk bagai masuk bagai kamu di orang baru lah. Tapi dia orang lama kan tuh, ya,
1: tapi kalau Mama Naila yang langsung masuk kan putih malu.
0: Oh iya,
1: langsung lecai ya.
0: Ibaratnya nyala malu di namu tuh lah kan naik atau
1: iya, alas itu saja lebih Siti.
0: Jadi putih malu kok dimana gini? Kok ada kabar ke Adisti Allah ya kok?
1: Putri Malu jalan mau
0: dari
1: tujuannya
0: Siti. Ini di mana kok rumah PR Putri Malu kok? Agak lupa-lupa.
1: Di Laban, di Laban kok.
0: Oh iya, di belakang pernah. Tapi tahu Pak Siti, tapi balai. Balai turun jalan kini keadaan rumah Pak Siti kok lah belum bolong lo kini tampe itu tabalo gak? Tampe lo terjatuh leh. Le arah.
1: Makin parah sampai putih malu sini lah makin dalam lubangnya.
0: Kalau hujan kok hari mungkin kok lah pulang lah mana lah banjir aja dile.
1: Eh, alat tanah
0: sih lubang lubang kok. Sudah lah 2026. Semoga sih lah Pak Pak menengahkan tuh kan ibarat gini kok lah do dana dana ke cair. Ah siapa tahu bisa lo gak ke situ ke sini kan betul kan.
1: Iya. Boleh anjak lo jalan rumah putih malu gue kan anjak lo dipandang.
0: Iya bisa lo kok aduh lah kadi polo dah ah kadi buat lo setek-setek untuk nambah uang saku kan gitu ha.
1: Ah itulah Siti, kalau lo balik orang dua tuh lah jalan putih malu.
0: Iya nyu arah tuh ke belakang buat lain jalan gak lucik dong mah disitu jalan arahnya lo mah.
1: Ya ukurannya lah
0: ancak
1: lah jalan rumah putih malu.
0: Ya semoga setelah 2026 gini lah bulan 6 lo gini ha.
1: Ya cak lah apa-apa. Perbaiki lah jalan di Kampung Laban untuk Pak A.
0: Yang di Laban Pak Oi. Ya, jadi apa-apa lo mana ngasih
1: kok tuh. Di Laban yang balik Pak.
0: Masuk ada salido. Nggak salah di situ tadi ada kucuran dana tadi tuh Pak. Tentu bagai bisa masuk kasinan kan nih barangnya kini untuk pembangunan jembatan diutamakan tadi dulu disampaikan jauh bupati tadi pagi begitu.
1: Iya sih. Aku sinyal enggak ya ancak langsung ke saja oleh PCP
0: ya. Jadi ya request ya kok.
1: Oh ayo di Payola
0: judulnya
1: sumpah. Sumpah mainan bibi di Siti.
0: Deh, itulah sumpah mainan bibi nak ada elok lah itu dah.
1: Ada boleh dua di Siti mah aku tamu mah.
0: Jadi nak ada lah kabar indah dong Putri Malu.
1: Kalau siapa aja lah. Gamang mana aku janji.
2: Wih, dah lama-lama lah gue dia mah.
1: Ya gampang, udah berjanji ya, Bi Siti.
2: Jadi.
1: Salam sepesan untuk Bi Siti, Umiang, Ayu, Kansa, Ocha, Anggun, Mama Puja, Pak Cabe, gampang Pak Cabe, Putih Lubek, Uncu Nading, Uncu Nenye, Mus Jaya, gabung-gabung sama Bi Siti, rugi hujan-hujan kok nak gabung.
2: Iya, rugi.
1: Yo, adik ganteng, bulan 8 matamu udah putih malu, adik ganteng.
2: Yo, batu cerita apa kok bulan 8 lo tuh cerita itu. Nggak sampai dapet kabar di Siti doang.
1: Oke, tapi si Kesa kebalik bulan 8.
2: Oh, betul. Oh ya, si Kesa bulan 8 beralik aja dilah. Nah, satu lah, Pak Siti, betul, guys. Ya, si Kesa
1: balik. Eh, undang-undang kami, Tek Kesa.
2: Iya. Jadi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama imbo orang di belakangnya tadi ya. Putri malu capek lah seketik kok mama ceknya kan. Yalah sampai malam untuk nama rumah gabuang Pak Jamber, Putri Malu, Putri Alay, Putri Tanjuang. Ini ada banyak putri. Putra Tanjuang Bagai kok sampai malam, sampai bergabung untuk yang baru bergabung di program Kabar Agari malam kini. Ya untuk di malam kini waktu sembahyang Isya kok waktu banjo di sembahyang lewat 32 menit masih ada waktu. Jadi nang kabar gabung mulai jo sahabat di 08 sebalik 66 19 120. Di malam kini ko yang ada di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pasisia Selatan bakaba malam kini boleh nak jale ba agak dan di negari masiang-masiang siapa tahu ada jawaban ni langsung kan betul ha di walaupun indak kini siapa tahu besok-besoknya bagai terrealisasi kan gitu ha penting awak kini menyampaikan dulu ba keadaan di negari. Mungkin ada masukan atau ba'a bisa disampaikan langsung di 08 sebalik 66 sebalik 120. Wak gila dulu sahabat sumpah mainan bibia kok cek dulu dari Rayola aku langsung jo gampang mana gue janji kalau lebih sayo Putri Malu tapi kalau enggak di pukul 8 lewat seketai enak beko atau sesudah sumpah yang sawak putan lagu Putri Malu kok.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar nggak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang nggak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: 91,2 NKISR FM. Selamat malam untuk Sadua Lahyu di maupun beradu. Aduh, Bus Jaya tadi dah. Agak tadi yang seketik sebentar kok sahabat yo karena ka ado ka di Bali lo di luar sebentar tadi ya. Di ujung lebe telah terkapuang ya dilai. Yalah, selamat malam sadalahnya di maupun berado. Selamat bergabung di program Kabar Nagari malam kini. Bahasa Mopi Siti yo tuak Bus Jaya. Tak sama Bang Roma Manganas doma. Bang Roma Manganas mungkin hari Selasa besok. Selamat malam untuk sadonyo di Painan Kota Ta Cinto. Aku sedang hujan lebat, jadi tetap berhati-hati jo untuk sahabat sadualahnyo. Dan kabar jalan jauh, ha, tolong hati-hati jo. Ha, tolong dijago. Kalau untuk sahabat ko cepatan kendaraan mana aja lah. Kencang-kencang mana kan hujan lebat, jalan licin, lalu hati-hati jula di jalan dalam perjalanan, makasihnya. Untuk hari ini kok ada juga informasi kalau sampaikan di mana Puskesmas Ranampe Ulu Tapan kok menggelar kelas ibu hamil di ibu balita. Jadi Puskesmas Ranampe Ulu Tapan sahabat di Kabupaten Pasisir Selatan itu madokan tadi kegiatan kelas ibu hamil. Oh, enggak lo tadi itu sampai di hari Jumai jiro di gedung PAUD Nagari Kubu Tapan. Jadi pelaksanaan kom dikatakan Hesti Wima Putri STRKEP kegiatan kelas ibu hamil jo balita ko sampai merupakan sarana untuk beraja besamo tentang kesehatan bayi ibu hamil jo bayi baru lahir. Kegiatan ini pun dilaksanakan untuk meningkatkan peran aktif lah keluarga jo masyarakat sendiri dalam merencanakan persalinan yang aman jo persiapan menghadapi komplikasi tanda bahaya kecilnya kan itu ha. Jadi kelas ibu hamil ko sangat bagi ibu balita menjadi program utama di Puskesmas yang dilaksanakan petugas KIA bersama tim kesehatan lainnya. Yola sapa dulu Adit kalau menunggu dari tadi. Halo, selamat malam Dit.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam lu Bali Adit. Mbak Adit, kabarnya Dit?
1: Kabarnya lagi sehat di Siti. Aku lagi hujan sih kok ada bilang
0: dua. Oh, jadi kabar nagarinya hujan sama aja di Siti. Mana di siku hujan labe lo nagari di Siti di ta. Oh, kalau siku hujan labe-labe mana? Aku lihat tak kapuang tadi sebentar dulu nah. Oh.
1: Iya. Boleh. Mainan kini visiti.
0: Apa tuh tadi kecadit?
1: Lalu lintas di kota Painan.
0: Oh, lalu lintas sepanjang visiti tadi keluar sebentar kok ha. Lah yang mana-mana jadi dorong aduh jangan labek ada ke mana ke bakal luar dit.
1: Kemana yo? Iya. Kalau acara-acara di Painan ada di visiti.
0: Nado, nado do dit.
1: Lalu
0: nado ya do. Iyo, hari Rabu lah besok. Besoknya kan PNC tu. Oh, Senayan pun ada tu dit.
1: Painan dan kulineri ya.
0: Ah tu.
1: Beli request lagu PCT.
0: Jadi apa tu? Hari kuasa dit.
1: Lagu Rayola Cik Agi.
0: Alah nanya tadi ya. Jom putri malu ma request tadi. Anda baru bergabung Adit mode baru yo.
1: Oh lagu aku selah baru mama ganda selah lagi
0: cik. Aju dulu itu
1: Nasib Si Bujang.
0: Oh, Nasib Si Bujang. Jadi Adit kau dia gila.
1: Salam untuk Mbak Roma yang lagi sibuk malam kini.
0: Yup.
1: Kak Vivi. Vio.
0: Selai.
1: Bungkui selah sampai lagi saw. Besok malam siapa dan besok ini?
0: Oh, Roma Mangganas. Tadi dia ada kegiatan lo kan betul. Mangkau besok ini malam beli.
1: Salam untuk Mbak Roma. Dia boleh dua lagu PCT.
0: Jadi apa request adik tu? Di bulian mana lah malam hari ku dengar-dengar lagu Minang. Awak hari hujan ku kan sambil pakai kopi sekare dia pengacuk bagai. Tambah seru dit.
1: Yo. Tambah seru. request lagu dari miliknya Sri Viola.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa yang ada di playlist BCT?
0: Sri Viola kok banyak deh kalau di Sabu ya nah. Kalau di playlist BCT banyak.
1: Apa sih yang ada di situ?
0: Apa sih nanado? Saketek balabi ya. Disangko bone kironyo ampo. Baharok sayang ala tibo marapula hilang. Eh alek tibo marapula hilang tu caye juga kasudanyo. Nanawak bialawak pulang ka, pulang rayo kampung langang. Banyak dit kalau ka bisiti sabui.
1: Banyak.
0: Sanasib sapa sukuan. Rasaki sangkui basangkui.
1: Rasaki sangkui basangkui telah.
0: Adih.
1: Bagus.
0: Adi dit beko di ajih kontu adit ai dan nda.
1: Eh raya rasa lala naik lo kan.
0: Atuh. Ara ayo lah nan jadi ke tujuh santa lain lah bisiti naik ana.
1: Apa sih lah? Judulnya darah rasa sobaku.
0: Oh darah terasa baku. Tekan lo bisiti sama anaknya ulan Narkisa suku lagu itu tuh. Oh, yang ketek ini alun nenang gadang tu dapat tambah gadang.
1: Oh, itu ulah narkisa di painan.
0: Iya.
1: Mungkin salah PCT.
0: Jadi.
1: Punya radio. Assalamualaikum PCT.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ni buku ke Cik Adit tadi tu seluruh penyiar radio Langkisah FM Cik Adit. Kalau di buku gadang dit jadi dah aso yudit. Kau di belakangnya tadi ada Sia gini kok. Aduh Mas Rican lah tumbal. Kau di nomor-nomor telepon radio lah only ya sahabat ya tadi memang ada kendala. Dicoba lah bergabung tadi ada Mas Rican mendingnya di 0861 619120. Halo lagi saya FM selamat malam. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo. Malam loli ya. Bagaimana Mas Jaya sehat?
2: Wah kabar Mas Jaya malam ini alhamdulillah sehat walafiat PCT.
0: Sehat walafiat ya alhamdulillah lah.
2: Ya, cuman baca
0: malam
2: hujan
0: lebat
2: nih di
0: Sido
2: PCT.
0: Kamu dipanggilnya udah labek lo kok nggak? Labek mana?
2: Iya, tadi udah berhenti, tapi diulang
0: balik. Diulang mau dia balik apa? Tang, kita dia ngek, tangguh kancang ngek. Dan nah, akhirnya lah dia gila hujan balik di tuan. Kan sama tuh, seimbang ya bare. Iya.
2: Kalau hari lah hujan awak nak bisa keluar di PCT. Terpaksa berdiam diri di rumah lah.
0: Kalau hari angin lah bisa keluar itu.
2: Kalau hari angin bisa awak ke ngaun bapa taman sekora, ke pantai Croco.
0: Dah ada sambo di PCT hari sadonya. Dan angin dan dingin.
2: Ini mana nga PCT aja di Radio Langkisah FM
0: lain. Iya dah batu doa lagu-lagu Minang kok kan rancak di Rangga kok sama kopi sekare di PCT tadi kan sama pengacuk bagai kok ada gorengan.
2: Kopi dari PCT aja goreng pisang.
0: Ah tuanya emang betul kalau menang-nang lagu Minang kok pakai pengacuk bagai sampai mau tauta masa depan nak betul ha. Ah nak dilakukan lah ya.
2: Kalau enggak ada kecuran Minang parabuangnya basah gitu di hujan.
0: Nah, kamu aduh harus pakai parabuang.
2: Ah, parabuang itu peradu dong
0: gitu. Bah keadaan di Salido gini kok.
2: Kalau Salido gini pilih hujan sama mungkin di painan kan.
0: Iya, enggak makasihnya kok aduh anan terbaru mungkin kok ada kabar yang disampaikan nagari kok tentang jembatan bagai enggak doh.
2: Pembaruan.
0: Kalau ada
2: yang
0: kalah nanti
2: itu aja yang
0: ada,
2: baru
0: nampak. Nanado, nampak arwah. Nanado, tak usah dikaji. Nanado, nanti kaji.
2: Ya kini yang ada sih kan apa nyo orang fitness tu minimarket kan itu yang berdiri baru di Salido Fisting.
0: Iya bisa dia dia berkembangan deh nak.
2: Ya kalau jalan-jalan sore itu bisa jo di belakang pantai Salido bisa jo.
0: Iyo benar tu. Yalah hari kos percaya gini kok.
2: Lagunya dari aku Fisting dari... Haniku Takana-kana
0: Takana-kana
2: ada. Ya ada tuh.
0: Lain. Nah ada di adon kok.
2: Karena kan nung tahu dia dirilis tuh kan.
0: Allah Allah ada kok. Lagu Takana-kana kok lalamu kok mah.
2: Iya tapi kan kalau hari jauh-jauh kok gak rambing sih kan. Kan leh iya. Agak acer rancak juga suasana ni kan.
0: Iya, beko agak kalau nak remik, bawa mengantu. Lo beko jadi kan tu.
2: Mengantu. Kopi bila diputar, malu kau mengantu.
0: Kadang nak namu di kopi bagai ya.
2: Ayo, kadang-kadang lah. Orang tahu jam satu orang lah. Beko tiba boleh umpan lagi. Kalau di kafe kau sampai jam dua ni, aku mau visiting.
0: Oh, bukanya ya. Pagi buka yang berapa? 9.
2: Nggak, jam 6 pagi udah standby, setengah 6 lupa nggak siap tuh PCT.
0: Kecek PCT kok dia bisa bilang?
2: Ah, ini kadang-kadang kalau kegiatan pagi waktu siap sama subuh tuh, lambung kajar ke pitiang nih PCT.
0: Iya, jadi. Kecek PCT kalau yang 9 tuh nak, dua rasa kiri tuh, kaya patuk deh ayam rumah. Halo, kok jaringan mana mau dia menghubungkan ulang keceknya ke Mamus Jaya?
2: Hah?
0: Jaringan menghubungkan ulang deh, saya mau dihubungan, dihubung-hubungkan saya. Ya. Nak rancak jaringan mau dia di situ do menghubungkan ulang deh, saya.
2: Oh, iya jaringan yo bang, tadi agak bermasalah, mak. Kalau hujan kok mungkin iyo.
0: Itu aja nyomas saya.
2: Ah, salam-salam lu PCT aku. Berang lu kawan-kawan lu adilang kisah udah disalamkan lu.
0: Jadi, nak ada udah kepindah, ada cek PCT.
2: Salam gue PCT yang ada di Radio Langkisau FM. Semoga yo sehat selalu.
0: Jadi amin, kasih banyak.
2: Yo buat Pak Jamber, Putri Lubek, Di Malu, Bang Faisal, Ayah Ferdi di Tarusan, kemudian buat Uncu Nadi. Uncu Nadi lah gabung di PCT.
0: Alun tak kalok mah deh kau Uncu. Oh. Tadi di hujan gua kan betul kan.
2: Ya. Ya lah agak jarang tu pernah Uncu Nadi ini mungkin sih mungkin PCT.
0: Entahlah itu mah kau disapu-sapu juga kan betul kan. Kau dia kabar gabung, mereka sementara lagi.
2: Kalau kalau di jagong gini PCT.
0: Iya nyancak pak bapak kabung juga kan beli rami juga di program kabar kariku.
2: Mau puja lah kabung ni mau puja.
0: Alu untuk cipi city kok tak kalau kalau kok menang soal cipi city itu lagu putan kok ga?
2: Iya bunda siak bagai,
0: iya alu ni do bunda siak jauh lah deh.
2: NGP, NGP mana
0: ni? Walu lah itu NGP sedang TikTok ini kau mah.
2: Oh, lektor gini ya.
0: NGP-nya kalau untuk kini kau nya live TikTok kau mah karaoke kan betul?
2: Iya, buat
0: abang
2: rumah mengganas begini.
0: Jadi.
2: Nah itu saja ya, lu dulu PCT.
0: Jadi.
2: Burung Nuri, burung Cendrawasi, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mus Jaya di Kincia Salido. Terima kasih banyak lah bergabung Mus Jaya. Mas Rican kok baca itu ya, kalau miskol aja Mas Rican. Mas Rican ada satu, kok baca itu bagai kok ragu gambi apa lagi nih kok. Dalam mulut, tapi tidak berangkat suara Mas Rican bagai ha. Mbak Mas Rican. Laman Mas Ican untuk Ayah Safira tadi kok. Oh, nak jadi mau dia buang lupa ogah bagai Cunadi. Maka buang Cunadi. Ditunggu Cunadi di 08 Sabale 66 Ayah Ferdi bagai. Sama Pak John lu buat nyio batang kape langkok sedua lapis siti sapo. Bapak Lampung. Amas Rijal, amas komisko, salahnya lah bisa nomor radio kok ditelepon. Jadi misko-misko juga Mas Ican. Alah bisa, tadi kan aduh, kok udah gangguan tadi kan betul ha. Nah, Pak Faisal, bagaimana selamat malam Pak Faisal.
3: Assalamualaikum, Bu Siti.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Faisal, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Bu
0: Siti. Gimana Pak Faisal gini berado?
3: Tuh baru balik di kampung sama Fisya, Bakure tadi.
0: Bakure, di mana kampung Pak Faisal, di Bayang?
3: Terusan.
0: Oh, di Tarusan. Baru balik ke Painan.
3: Baru balik mana kita ya?
0: Oh, iyalah. Sedang latih-latih mana gini Ode mah?
3: Iya, panik-panik sebulan.
0: Ah, musim di Tarusan gini Pak Faisal.
3: Pak Piti.
0: Ah, musim gini di Tarusan go durian alun nih.
3: Tak ada, ada semua yang di Painan Piti. Durian cik-cik buah ya.
0: Oh, alun lah tu nak. Alun lah, alun salun rami benar lah tu nak.
3: Alun
0: lah
3: Piti.
0: Yalah, jadilah Pak Faisal. Hari kau siapa Faisal kau?
3: Utakan lagu cik berkuasa Piti.
0: Jadi, apa tu?
3: Ayam penyambuan.
0: Oh, nasib candu. Nasib candu ayam sambuangan.
3: Ayo ditandai sama sabungan ya.
0: Nggih, entahlah kalau disabung.
3: Salam-salamnya BPCT.

SBY. Ah, kadang-kadang nak tekan aku nyelupo kan itu. Dari tadi kok PC ditunggu udah SBY enggak ada kabuang ini kok lah banyak anak panen apa gini mana ah. Segala nanti panen modenya jadi enggak ada kabuang ini lah hilang lah senyap sama dia. Yolah kadang kalau udah sampai dari Roma menganas nasib sembujang di kesana dit kok. Ya semoga selama di lagu baru mau nganas kok di ala kayu gini si bujang kok kan.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aem
1: aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
3: BPJS Kesehatan.
4: Onde, wow, berdarah batu Ayatnya.
5: Onde, di apa Hayati?
4: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
5: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gua harus tepat waktu.

Tampilan 1,2 lagi saya FM. Terima kasih banyak atas adalahnya sahabat yang memenangkan. Yang tadi si tiputan entah kanak-kanak kok kira dari trio Tachila kira. Indah yang itu dong Bos Jaya. Jadi kalau di situ carikan yang dari Aniqiu yo tak kanak-kanak. Cik lai request jo ayo Amanda celako jalan Basimpang yo. Mako jalan Basimpang simpang jalan tu lurus aja diambil. Ya sahabat, terima kasih banyak aku ditutup sama Vivi Fikri di liputan berita malam selantai lagi. Jadi untuk yang menang-menang aku sampai yang 10 masih wak dangakan lagu-lagu Minang yang kau hadirkan. Nah, kau wak dangak dulu doa Yu Amanda celako jalan Basimpang.

warga pesisir selatan siaga, BMKG keluarkan peringatan hujan lebat di Sumatera Barat 3 hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada periode 8 hingga 10 Juni 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada 8 dan 9 Juni. Berdasarkan perkiraan BMKG, Senin 8 Juni 2026, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, pesisir selatan pada siang hingga sore hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi pada malam hari di wilayah Kepulauan Mentawai. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, serta pesisir selatan dan sekitarnya. Memasuki Selasa, cuaca di Sumatera Barat masih didominasi kondisi berawan hingga cuaca cerah. Namun potensi hujan sedang hingga lebat masih mengancam sejumlah wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Tanah Datar 50 Kota Payakumbuh, Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Damansaya, serta pesisir selatan. Secara umum, suhu udara di Sumatera Barat selama periode tersebut berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 98%. Kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 4 hingga 32 km per jam. Masyarakat di wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya genangan, banjir lokal, longsor maupun pohon tumbang. Informasi berikutnya, sahabat jual miras tanpa izin toko di Suranti digrebek Satpol PP. Jajaran Satuan Tugas Tertib Kabupaten Pesisir Selatan menyita puluhan botol minuman keras berbagai merek dalam operasi penertiban yang digelar di Pasar Suranti, Kecamatan Sutra pada Minggu dini hari. Pelaksana tugas Kasatpol PP dan Damkar Dongki Anggung Pribumi menyatakan razia dilakukan oleh tim reaksi cepat bersama Satgas Tantibum sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat. Penertiban ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menekan penyakit masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ia juga menegaskan Satpol PP bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan dan operasi serupa secara berkala guna mencegah peredaran miras ilegal di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Itulah sahabat rangkaian informasi di Liputan Berita Malam edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat malam sahabat, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.